0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kamu tim yang langsung ngopi begitu bangun tidur atau yang air putih dulu nih teman Pro 2? Kalau misalnya kamu tim yang langsung ngopi, jangan ya, ternyata itu gak selalu jadi pilihan terbaik. Soalnya 30-45 menit setelah bangun, tubuh kita itu udah memproduksi hormon kortisol yang bikin kita lebih segar secara alami. Kalau langsung ditambah kopi, ya efeknya malah bisa kurang optimal. Jadi coba deh minum air putih dulu, terus nikmati kopi sekitar 60-90 menit ya setelah bangun, biar energi kamu itu lebih stabil dan semangatnya tahan lebih lama. Jadi besok masih mau langsung ngopi atau coba ubah kebiasaan teman Pro 2?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2 sekarang lari bukan cuma soal ikut tren atau FOMO ya. Karena banyak penelitian menunjukkan kalau lari itu punya manfaat besar buat tubuh dan pikiran. Mulai dari menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh sampai bikin mood jadi lebih happy. Karena tubuh ya melepaskan hormon endorfin ya. Bahkan lari rutin itu juga bisa ngebantu ngurangin stres dan bikin tidur jadi lebih enak, jadi lebih nyenyak ya. Jadi ya gak perlu lari paling cepat atau paling jauh teman Pro 2. Yang penting mulai dulu ya. Terus nikmati prosesnya dan jadikan lari sebagai gaya hidup sehat. Jadi mumpung weekend nih, jangan lupa untuk bergerak di pagi ini ya teman Pro 2.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Taman Pro 2, seringkali kita itu mendengar bahwa uban gak boleh dicabut. Alasan yang umum kamu dengar adalah karena uban bisa tumbuh semakin banyak kalau dicabutin. Nah, apakah ini mitos atau fakta, Taman Pro 2? Benar gak sih uban dicabut malah tambah banyak? Nah, ahli perawatan rambut sekaligus brand ambassador Redken, Matt Rees, dia menjelaskan bahwa itu ternyata tidak benar. Itu benar-benar mitos. Satu folikel rambut hanya ditumbuhi satu helai rambut. Jadi, mencabut sehelai uban belum tentu memicu pertumbuhan uban lainnya. Jika setelah mencabut uban, kamu melihat ada beberapa helai rambut abu-abu atau putih bermunculan, kemungkinan itu adalah karena penuaan alami atau faktor lainnya, bukan akibat sebelumnya kamu mencabut uban. Nah, kira-kira apakah mencabut uban ini berbahaya, Taman Pro 2? Menurut ilmuwan kosmetik Randy Schuller, mencabut uban tidak berbahaya. Namun melakukan hal ini tidak memberi manfaat. Gak ada bahayanya mencabut uban, tapi itu juga tidak memberikan kamu kebaikan. Kebanyakan dari kamu mungkin mencabut uban karena tidak suka ya. Mencabut uban memang akan menghilangkan rambut putih yang tidak kamu inginkan, tetapi hanya sementara. Dan Schuller menjelaskan, folikel rambut masih akan tetap hidup setelah uban dicabut dan akan tetap menghasilkan rambut baru untuk menggantikannya. Senada dengan Rees, Schuller juga mengatakan bahwa mencabut uban tidak akan memicu pertumbuhan uban baru yang lebih banyak. Itu hanyalah mitos karena apa yang kamu lakukan terhadap satu folikel tidak akan mempengaruhi tetangganya. Nah, kenapa mitos ini tuh begitu dipercaya, Taman Pro 2? Mitos ini banyak dipercaya kemungkinan karena setelah kamu mencabut satu uban, pertumbuhan rambut baru akan lebih terasa ya, terutama jika rambut tumbuh tersebut juga memutih. Pertumbuhan baru bakal terlihat menonjol dan lebih terlihat ketika tumbuh kembali. Pada dasarnya, uban memiliki tekstur yang berbeda dari helai rambut lainnya karena cenderung sedikit lebih kasar. Nah, ini dikarenakan folikel rambut dengan lebih sedikit melanin cenderung menghasilkan lebih sedikit sebum. Nah, pada akhirnya itu menumbuhkan rambut yang lebih kering dan kasar. Jadi, saat rambut tumbuh kembali di tempat yang sama, rambut tersebut akan sedikit lebih menonjol daripada lainnya. So, meski begitu, bukan berarti setelah kamu boleh mencabuti setiap uban yang terlihat ya. Ketika menghilangkan rambut dari folikel, rambut baru akan tumbuh. Nah, ini adalah proses internal yang terjadi ketika sel-sel penghasil pigmen mulai memburuk. Selain itu, mencabut paksa rambut itu bisa menyebabkan trauma pasca folikel. Bahkan bisa rusak dan mati jika dilakukan berulang kali. Nah, ketika hal itu terjadi, rambut bisa tidak akan tumbuh kembali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Nah, kan aku juga pernah ya cerita tentang satu buku karya Tere Liye, judulnya tuh Pulang. Nah, dia tuh ada sequelnya, yaitu Pergi sama Pulang Pergi. Dan sekarang aku bakal kasihin kamu sinopsis tentang sequel dari buku Pulang, yaitu Pergi. Nah, novel ini berbeda nih sama novel sebelumnya. Kalau novel Pulang kan menceritakan tentang bujang yang pengen pulang untuk mencari jati diri sama sejarah dari keluarganya. Nah, kalau novel Pergi ini mengisahkan tentang bujang tadi untuk menemukan makna dari tujuan hidupnya dan menemukan arti dari kata pergi yang sesungguhnya. Ada 8 keluarga shadow company di Asia Pasifik yang dibahas dalam buku ini. Ada keluarga Tong, keluarga El Pacho di Meksiko, keluarga Lin di Macau, keluarga Yamaguchi di Tokyo, keluarga Christine Otets di Moskow, keluarga Wong di Beijing, sama kepala dari seluruh keluarga yaitu Master Dragon di Hong Kong. Shadow Company ini bergerak di bidang pasar gelap, underground economy, atau yang populer dengan sebutan mafia. Nah, kisah ini berawal dari pencurian El Pacho, keluarga yang beraliansi dengan Master Dragon bersama keluarga Lin dan keluarga Beijing. Mereka mencuri prototipe pendeteksi serangan cyber yang merupakan hasil riset dari keluarga Tong. Tentunya, bujang sebagai toke besar tidak menerima hal itu dan berusaha merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Kisah ini semakin seru karena bujang mulai melakukan banyak aksi demi merebut kembali prototipe itu. Bahkan melibatkan pertarungan nyawa dengan seseorang yang tak diduga adalah kakak tiri bujang. Nah, pada akhirnya bujang gagal nih untuk dapetin prototipe karena kalah dalam pertarungan tadi. Terus masalah makin gede saat ancaman justru datang dari Master Dragon, kepala dari semua keluarga Shadow Economy yang harusnya menjadi penengah di antara semua keluarga. Nah, ceritanya tuh makin seru lagi karena tiba-tiba ada serangan demi serangan yang muncul dari Master Dragon untuk menghancurkan keluarga Tong. Karena Master Dragon bilang keluarga Tong ini dianggap membahayakan karena bisa merusak semua tatanan Shadow Economy. Nah, tapi akhirnya keluarga Tong berhasil menangkis semua serangan dan in the end, Master Dragon berhasil ditaklukkan. Buku Pergi ini diterbitin sama Tere Liye tahun 2018 dan diterbitkan oleh Republika. Seru ya, jadi bukunya tuh bukan cuma sekedar tentang keluarga sama mencari jati diri, tapi juga ada sense of action di dalamnya gitu loh. Mesti baca juga buku Pergi. Bro.

Ngomong pro 2, ada banyak hal buruk yang sering dilakukan seseorang. Lama-lama hal buruk yang bisa merusak mulai dari kesehatan hingga hubungan sosial ini malah jadi kebiasaan ya. Kebiasaan ini akhirnya dianggap wajar. Kamu bahkan gak sadar saat melakukannya terlalu sering. Padahal jelas kamu harus mengubahnya demi kehidupan yang lebih baik. Kebiasaan buruk itu harus dihentikan. Ada banyak kebiasaan buruk yang dianggap sepele, padahal bisa berdampak pada kehidupan. Misalnya, menggigit kuku atau memainkan rambut yang terdengar biasa aja, tetapi jadi sulit dihilangkan dalam jangka yang panjang. Nah, agar kamu bisa segera menghentikan semua kebiasaan buruk ini, ada baiknya mengetahui apa aja nih yang termasuk dalam kebiasaan buruk tersebut. Yang pertama, itu makan larut malam. Jam makan malam terlalu larut itu sering kali dilakukan dengan alasan begadang ya. Nah, merasa terlalu sibuk hingga gak sempat nih makan di jam-jam yang lebih awal juga kerap jadi alasan. Padahal makan terlalu larut bukan kebiasaan yang baik. Sebaiknya atur jam makan malam itu lebih awal, sebab para peneliti menduga bahwa selang waktu yang lebih lama di antara waktu makan memungkinkan tubuh memproses makanan dengan lebih efisien. Kebiasaan selanjutnya, makan siang di meja kerja. Makan di kantor, di meja kerja kerap kali dilakukan para karyawan. Biasanya mereka juga makan sambil mengerjakan pekerjaan yang menumpuk nih ya. Padahal menurut penelitian, itu kamu akan merasa lebih puas dan akan mengendalikan godaan untuk makan berlebihan di sore hari jika makan siang tanpa gangguan. Selanjutnya, terlalu banyak menonton TV, teman Pro 2. Terlalu banyak menonton TV hampir jadi kebiasaan semua orang. Anak-anak, dewasa, hingga usia tua itu senang menonton TV. Bahkan kamu mungkin baru bisa mengunyah makanan sambil nonton TV. Padahal terlalu banyak menonton TV bukan hal yang baik ya. Melansir juga berbagai sumber, efek menonton TV terlalu sering bahkan bisa mengganggu kesehatan. Salah satunya obesitas hingga diabetes. Selanjutnya menggigit kuku nih. Nah, sama seperti menonton TV, kebiasaan menggigit kuku kerap dilakukan orang. Kebiasaan ini dianggap sepele padahal efeknya cukup berbahaya. Alasannya adalah kuku yang kamu gigit itu menumpuk di perut yang dapat menyebabkan kerusakan hingga gangguan kesehatan. Menggigit kuku tidak hanya tidak higienis, tapi juga menyebabkan masalah gigi seperti maloklusi gigi ya. Dan anterior hingga menyebabkan kuku jari tangan yang cacat dalam jangka yang panjang. Selanjutnya merokok. Merokok adalah salah satu penyebab utama kematian, tapi merokok oleh sebagian orang telah jadi kebiasaan sehari-hari. Hentikan kebiasaan ini sebab merokok bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Selanjutnya memasang headphone pada volume tinggi. Nah, ini biasanya sering banget ya terjadi ya di kalangan remaja nih. Memasang volume headphone terlalu nyaring bisa jadi kebiasaan yang buruk, apalagi kalau kamu itu terlalu sering menggunakan headphone. Nah, suara yang terlalu keras dan terlalu lama menggunakan headphone itu bisa berakibat buruk pada pendengaran. So, yang terakhir, makan terlalu cepat. Makan terlalu cepat dan terburu-buru juga jadi kebiasaan yang buruk. Hal ini bisa membuat kamu kurang puas dan cenderung makan berlebihan sepanjang hari. Makan pelan dan lambat itu bisa membuat kamu lebih mudah kenyang, kunyah makanan dan nikmati setiap suapannya. Nah, itu ya, ada beberapa kebiasaan buruk sehari-hari yang kerap dilakukan. Jadi kamu harus segera tinggalkan teman-teman.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Nah, buat kamu yang suka banget sama novelnya Tere Liye, sekarang aku bakal kasihin kamu satu sinopsis novel karya Tere Liye yang judulnya tuh Pulang. Nah, kalau nggak salah dia tuh punya 3 sequel, ada Pulang, Pergi, sama Pulang Pergi. Nah, novel Pulang ini merupakan salah satu karya terpopuler dari Tere Liye yang udah terbit di tahun 2015 oleh Jakarta Republika. Novel Pulang ini mengisahkan petualangan hidup seorang remaja berusia 15 tahun yang bernama Bujang dan memiliki kemampuan hebat dalam berburu babi hutan. Nah, hal itu akhirnya membuat Tengku Muda terkesan. Bapak tua itu kemudian membawanya ke kota untuk diasuh layaknya anak angkat tuh. Nah, ternyata Tengku Muda ini merupakan seorang bos mafia yang dekat sama ayahnya. Karena udah deket kan, awalnya si ibunya tuh nggak mau. Ibunya tuh enggan untuk melepaskan Bujang pergi ke kota. Tapi karena ayahnya bersikeras, akhirnya ya udahlah. Dengan bujukan dunia luar, sama juga bujukan pendidikan, akhirnya Bujang direlakan pergi ke kota dan diasuh oleh Tengku Muda. Seiring berjalannya waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya adalah kematian ibu sama ayahnya yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang udah lama ia tekuni karena benar-benar terpukul sama kejadian tadi. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya akhirnya memburuk karena tidak makan dengan teratur. Nah, terus tragedi hidupnya semakin menderita nih karena tiba-tiba seseorang bernama Kopong, tukang pukul keluarga, juga meninggal. Dan waktu dia kuliah, dia dihadapkan sama pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga, yang juga memberikan kepedihan selama hidupnya. Nah, puncaknya, Bujang ini bertemu sama Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Nah, hal itu membuka mata Bujang terkait makna pulang. Nah, selama perjalanannya, Bujang akhirnya mengerti nih alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Tengku Muda. Hal itu karena ayahnya sudah lama menjadi tangan kanan Tengku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang gak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong. Dan ternyata janji ayah Bujang adalah memberikan anak laki-lakinya yaitu Bujang kepada keluarga Tong tadi. Akhirnya Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya pun terlibat dalam bisnis hitam dari keluarga Tong. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Tengku Muda diberi kekuasaan untuk memimpin keluarga Tong. Nah, secara umum, kesimpulan amanat dari novel Pulang ini dapat dilihat sebagai cerminan tentang keberanian, perubahan pribadi, nilai-nilai moral dalam keluarga, pencarian identitas diri, kompleksitas manusia, dan tanggung jawab. Jadi seru banget ya. Novel itu tentang seorang pemuda yang harus keluar dari desanya, dibawa ke kota, dan selama hidupnya harus melihat tentang bisnis hitam dalam dunia ekonomi, tapi ternyata ujung-ujungnya ada maknanya juga tuh. Nah, penasaran kan? Langsung gas aja, baca buku Pulang.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2,
3: teman terbaik kamu.

Tamunya siapa hari ini, teman berdua? Jadi pantengin aja, jangan kemana-mana masih. Kita akan masuk ke Music Printer.

0: Pro 2 FM Jakarta teman Pro 2 masih bareng sama gue Landa Krisandaru teman Pro 2 dan memasuki jam 9 kita akan memasuki Music Planner dan di pagi hari ini lah ya. Pagi hari ini kita masih ketemu lagi sama Mas Rio. Selamat pagi Mas Rio.
1: Selamat pagi Mas.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke.
1: Jadi Monas cerah ya.
0: Oh, Monas cerah ya.
1: Kelihatan dari sini.
0: Kelihatan hari ini alhamdulillah enggak hujan ya. Mungkin dari pagi hujannya.
1: Oh, tadi pagi hujan.
0: Tadi pagi kayak sempat hujan tapi agak gerimis doang. Gerimis aja. Ya. Betul. Okay. Gerimis mengundang. Eksis. Jadi kita kedatangan siapa Mas Rio di pagi hari ini? Ya,
1: pagi hari ini kita kedatangan spesial.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan sosok ini adalah artisnya dari Nada Bumi.
0: Oke. Okay.
1: Baru aja rilis perdana.
0: Oke. Okay.
1: Pop genrenya dan ya kita ngobrol-ngobrol seputar ini bagaimana situasi prosesnya karena kita kan ngomongin Music Planner ya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai beberapa hari ini sudah rilis dan namanya Gema Asmara. Jadi selalu Asmara.
0: Gema Asmara.
1: Jadi Asmara yang bergema.
0: Wis keren. Udah deh Kak Gema Asmara. Halo Kak Gema.
2: Halo.
0: Namanya Gema bukan Gema ya? Gema.
2: Salah sih, mau Gema kek, mau Gema.
1: Kalau Gema biasanya orang Sumatera Utara
0: Gema. Oh Gema gitu ya, manggilnya Kak Gema panggilannya.
2: Ada Gema, ada yang Gema, ada yang Gema.
0: Tapi emang ini single terbaru berarti ya. Oh, sebelumnya genrenya di pop?
2: Genrenya pop, sebenarnya bisa apa sih genre?
0: Oh gitu? Oh,
2: dangdutnya
0: okay dangdut agak
2: besar.
0: Oh ya? Wah. Jadi pertama kali udah lama sebelumnya masuk ke dunia tarik suara?
2: Sebenarnya sih udah lama ya. Kayak waktu masih sekolah. Terus tapi ya udah ada sempat vakum.
0: Oke.
2: Okay. Balik lagi.
0: Oh, akhirnya baru balik lagi. Oke. Okay. Jadi kalau untuk single yang terbaru ini. Gimana ini Mas Rio yang nulis apa?
1: Ya kebetulan lagu ini talent atau artisnya Nada Bumi. Saya sebagai produsernya, arrangernya juga.
0: Oke.
1: Okay. Label kita di Nada Bumi kan ada label kan. Jadi kita banyak talent baru yang hadir di Nada Bumi. Nah okay. Ini mulai satu-satu sebenarnya sebelumnya sudah ada tapi lebih

0: kesulitannya tuh pas nyanyi tuh susah banget.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Oh, jadi awalnya doang terlihat gampang ya?
0: Iya, kedengerannya sih kayak, oh ya udah biasa.
2: Waktu aku kasih ya, nih lagu ya, dengerin. Karena dia nyanyi kan.
1: Oke.
2: Ini sih oke nggak menurut kamu? Oke sih. Ya udah latihan ya. Mungkin 2 mingguan. Kalau nih berapa hari bisa? Oh ya oke. Kau bilang gitu.
1: Wih, kan? Keren dong. Keren.
2: Terus mulai deh. Kok ini ya? Kok gitu ya?
0: Iya.
2: Waktu masuk studio baru ngerasa di dalam.
1: Jadi setelah
2: sulit ya. Gitu.
1: Baru ngerasa sulit pas udah masuk dapur rekaman berarti ya.
0: Benar.
1: Oh.
0: Rasa pressure-nya gitu.
1: Tapi sebelumnya udah ini, udah pernah rekaman juga mungkin ke Gema sebelumnya.
0: Rekaman secara profesional gitu?
1: Belum pernah. Baru ini berarti ya. Oke. Jadi mungkin ngerasa pressure-nya juga karena itu kali baru pertama kali ya.
0: Juga beda juga sih.
1: Oh. Pasti ya, mungkin kalau biasanya nyanyi langsung gitu sama nyanyi di rekaman itu agak beda.
0: Beda
1: ya.
0: Banget.
2: Karena dia biasanya kan dia kalau reguler sih udah oke banget ya.
1: Iya.
2: Di kafe di mana-mana, tapi ketika masuk dapur rekaman, nanti kata orang kan di dalamnya banyak ininya ya.
1: Banyak tantangannya.
2: Iya. Itu ketika kok beda ya gitu. Kok suara saya juga beda ya gitu. Kan di headphone ini kan beda dengarnya gitu. Karena belum terbiasa, ditambah memang materinya yang katanya gampang menjadi sulit.
1: Okay.
0: Susah banget sih
1: lagunya. Okay, tapi sebenarnya lagu ini tuh cerita tentang apa sih sebenarnya?
0: Ceritanya tuh sebenarnya sih relate ya buat kayak hari-hari ini zaman sekarang.
1: Zaman sekarang.
0: Zaman now.
1: Kenapa relate?
0: Karena biasa kan sekarang banyak tuh cerita-cerita kayak kayak di Instagram atau apa kayak kisah percintaannya gitu ya. Sebenarnya ini gimana sih, maunya gimana sih, mau dilanjutin apa enggak. Dilanjutin juga kayaknya kok begini-begini aja gitu ya kan. Terus dilanjutin juga kayaknya kitanya udah loh, ini udah cukup loh kayaknya. Kayaknya udah cukup aja gitu kayaknya. Ngapain dilanjutin lagi? Tapi dilanjutin juga ya begitu. Banyak kasus serba salah jadinya gitu.
1: Oke. Kalau dari Om Rio ini sebenarnya lagu tuh based on true story apa gimana nih?
2: True story. Kalau yang ini enggak.
1: Oke.
2: Kalau ini memang dibuat kan seorang produser. Ada yang true story, ada beberapa laguku memang true story.
1: Oke. Nah,
2: tapi kebetulan lagu ini saya melihat dari talent-talent yang mana yang cocok. Jadi liriknya itu dibuat berdasarkan penglihatan menerawang orang lain.
1: Ada ilmu lagi tuh ya.
2: Ada ilmu lagi nerawang.
1: Menerawang orang lain.
2: Itu nanti ada baru keluar inspirasi baru dibuatin. Kan biasanya gini kalau produser aku yang biasanya kalau aku pernah dengar Teh Meli Kuslo itu kalau buat musik liriknya dulu.
1: Oke, lirik dulu.
2: Kalau nggak salah dengar ya. Tapi kalau aku kan kebalik. Kalau aku bikin melodinya dulu sama
1: chordnya.
2: Nah, setelah melodi udah jadi, notasinya udah jadi, baru aku bikinin liriknya. Disesuaikan dengan melodi tadi.
1: Selalu kayak gitu?
2: Selalu hampir semua, 99%.
1: Okay. 99%.
2: Jadi bukan bikin lirik dulu. Jadi musiknya dulu selesai, baru liriknya.
1: Oke.
2: Jadi tinggal cocok apa enggak nih sama talent-talent. Karena talent di Nada Bumi itu sekarang sekitar 20-an kan.
1: Ada 20-an talent.
2: Jadi 26 lah.
1: Oh, jadi ada 6 band juga 6 tuh band. Ya.
2: Lagi rock nih sekarang lagi masa promo mereka.
1: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya udah aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya.
2: Siap.
1: Ini dia ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: Radio FM Jakarta nomor 2 masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya.
1: Iya.
0: Dan gimana kalau menurut Om Rio lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas sepertinya sih simple ya lagunya.
0: Okay.
1: Karena gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh.
0: Okay.
1: Juga dia tidak jazz.
0: Okay.
1: Juga dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref tuh nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi.
0: Oh.
1: Kayaknya gampang, tapi pada saat menyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naik kan mendadak.
0: Oke. Okay.
1: Dan memang konsep lagu ini ada kan tadi dengar ada stringnya. Nah, string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu di terakhir sih.
0: Oh.
1: Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Oke. Okay. Kalau menurut Kak Gema lagu ini dari POV Kak Gema deh, gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa gak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh, sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua itu masalah ya.
0: Gimana ya? Gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, ref keduanya sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Waktu teriak.
2: Head voice.
1: Yeah. Hampir whistle enggak
2: ya?
1: Enggak, hampir whistle. Tapi masih head voice.
0: Oke, okay. Itu tinggi banget berarti ya.
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan.
0: Tapi itu masih masih range vokal Kak Gema atau
2: Aku enggak less vokal.
0: Enggak juga.
1: Apa range?
0: Masih range vokal ya.
2: Range vokal.
0: Masih range vokal Kak Gema.
2: Masih.
0: Oke. Sebelumnya emang genrenya di pop atau sebelumnya udah kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio? Selain pop ya, dan
1: R&B.
0: R&B.
2: Iya, iya.
1: Lagu rock.
0: Oh,
1: lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa lagu kalau reguler kan
1: apa aja lagu.
2: Top 40. Oh,
0: reguleran tuh emang mostly semua lagu, semua genre ya.
1: Top 40.
0: Oh, oke. Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema bisa juga tuh.
2: Cengkoknya sosol.
0: Bisa juga Kak Gema?
2: Bisa sih, katanya sih ada cengkoknya ya. Katanya, kan nilai orang ya.
0: Oh, bisa dites Om Rio? Cengkok dangdutnya bisa dites?
1: Bisa, coba aja.
0: Apa, lagu apa ya?
1: Ujung.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya?
1: Biasa nyanyi.
0: Apa, seperti mati lampu?
2: Asik.
1: Coba, itu bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba, di ref aja, di bagian ref aja.
2: Seperti mati lampu ya sayang.
0: Oh,
1: ada cengkoknya gak?
0: Bener, ada cengkoknya. Ini
1: punya dangdut atau punya nyipok?
0: Iya, bener. Iya, cengkoknya dapat sih.
1: Betul, karena dia, setahu aku dia ngajinya tatam kan?
0: Oh iya deh.
1: Bukan ngajinya, tapi dia punya notasi-notasinya itu kayak orang ngaji beneran.
0: Ini bagus, maksudnya kenapa gak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan?
1: Ada sih, tapi kan
0: cuma
1: kan hari ini kan satu albumnya kan satu album.
0: Oh, satu album.
1: Jadi kan keluarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan.
0: Oh iya, boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Marawis.
0: Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya?
2: Kalau pop maksudnya nyanyi.
0: Yang nyanyi ya secara recording ya.
2: Oh iya benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan enggak untuk kayak dangdut kayaknya oke juga nih gitu.
2: Mungkin sih, tapi nggak buat sekarang.
0: Mungkin buat nanti kali ya.
2: Nanti mungkin. Boleh. Atau diselip-selipin.
0: Nah iya bisa ya. Tuh, mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya.
2: Bisa. Ya kan? Ambiar-ambiar.
0: Ambiar-ambiar. Kan, bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema?
2: Iya, Jawa-Jawa.
0: Iya, ambiar Oblo. Jawa. Oh iya?
2: Ya, kayak gitu.
0: Campur sari gitu-gitu.
2: Campur sari.
0: Kayak didikempot gitu.
2: Ada sih. Beberapa
0: bisa.
2: Requestnya kayak begitu sih ada.
0: Ada? Mm-mm. Oh.
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya.
0: Oh, bukan Kak Gema ya.
2: Ya.
0: Okay,
1: karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request.
0: Betul.
1: Misalkan harus bisa.
0: Betul.
1: Kalau nggak disawer nanti kan.
2: Iya. Dari situ ya.
0: Dari requestan orang-orang ya. Itu harus bisa ya.
1: Harus
0: mau
1: bisa.
0: Mau ya.
1: Kalau nggak bisa pun bagaimana caranya bilang ini PR ya minggu depan kita coba gitu.
0: Oh.
1: Biar kami datang lagi.
2: Benar.
0: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
2: Banyak sih aku
0: di Jakarta
2: semua.
0: Oh
1: iya. Tiap hari
2: Senin sampai Minggu.
0: Daerah mana? Selatan?
2: daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
1: selatan juga,
2: timur, Jaktim juga. Ya udah muter-muter aja kita.
0: Jaktim mana Jaktim? Dekat rumah aku jangan-jangan.
1: Kopi Chan.
0: Daerah mana?
1: Romangun.
0: Oh, Romangun.
2: Iya.
0: Timurnya beda. Aku timur. Taman Mini kebetulan.
2: Oh. Timurnya agak jauh.
0: Timurnya timur selatan.
2: Timurnya agak jauh.
1: Cibubur juga dia nyanyi.
0: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Ah.
2: Tiffany.
0: Oh, pernah dengar kayaknya.
1: SM kesananya.
0: Oh, oke. Pokoknya
2: daratan itu deh.
0: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya mungkin di kafenya gitu kan, kayak pernah request lagu gitu kan.
2: Benar.
1: Iya. Mati lampu lagunya.
2: Mati lampu. Oh, enggak rungkat gitu deh.
0: Oh, rungkat. Oh iya, rungkat. Iya, biasanya
2: gitu.
0: Sering juga ya rungkat ya.
2: Benar.
0: Oh, terus lagu-lagu jadul gitu misalkan.
2: Ikan dalam kolam kayak gitu.
0: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
2: Kan sebenarnya.
0: Iya, benar. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini enggak, yang dulu di FTV itu? Yang tentang jin itu.
1: Oh, jin. Oh, ini apa?
0: Jin. Bisa juga tuh.
1: Bisa.
0: Kenapa enggak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
1: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
0: Oh iya.
1: Tentu izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh
0: cerita. Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya.
1: Iya, karena itu udah didomplengin sama
0: FTV-nya ya waktu itu. Iya. Sinetronnya. Nice. Nah, jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jin.
2: Baru tahu malah.
0: Tuh. Aku juga belum lama taunya sebenarnya.
2: Baru tahu.
0: Udah tahun berapa itu ya Om Rio ya?
1: Pokoknya start 98 ke atas lah.
0: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
1: Zaman-zaman Krismon.
0: Iya,
1: itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
0: Iya, yang bertema goib itu ya.
1: Terus di TPI dulu kan.
0: Iya, benar.
1: Yang pop itu pernikahan dini.
0: Pernikahan dini.
2: Oh, iya, benar.
0: Iya.
2: Kalau itu kayaknya masih nonton deh.
0: Iya, gerhana.
2: Iya,
1: zaman-zaman aku lah dulu.
0: Iya, zaman-zaman dia. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan ini udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
1: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
0: Oke.
1: Okay. Langsung rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
0: Oke. Okay. Nah,
1: supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai 2 bulan itu ada yang rilis satu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Mm-hmm. Nah, lagu kedua udah disiapin.
0: Oh, udah disiapin ya. Untuk dirilis?
1: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
2: Ada 4 lagu.
0: Udah 4 lagu. Nah, ya, berarti sisanya mungkin masih mixing?
1: Masih mixing.
0: Oke. Okay.
1: Tapi lagu udah semua, video klip pun udah 3. Udah 2
2: sama yang Amamo yang.
1: Iya, udah 3 lah.
0: Oke.
1: Okay. Nanti nyari lagi sama talentan yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
0: Oh.
1: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah itu 8 talent langsung syuting.
0: Wih deh.
1: Dengan spot beda-beda ya.
2: Iya betul.
0: Jadi, langsung syuting barengan tuh?
1: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng.
0: Oh, ngumpulnya bareng.
1: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame. Gitu.
0: Oh iya. Seru-seru.
1: Karena kalau dibikin satu dia khusus dianya aja, nanti ada talent kayak nggak kekejar
0: kelamaan jadinya.
1: Satu kelamaan, terus sudah gitu kan tentu
2: waktu
1: dan biaya.
0: Oh iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gemaya sendiri udah ada 4 lagu yang masih 1 lagu dirilis, sisanya masih di mixing ya.
1: Di mixing. Total untuk di pertama itu 24 lagu.
0: Untuk album pertama?
1: 1 album 10, berarti album kedua 10.
0: Oh gitu.
1: Terus
0: jadi
1: plus-plusnya nanti.
0: Jadi 2 album ya. keren. Kalau perasaan Kak Gemaya gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu? Perasaan pribadinya Kak Gemaya gimana? Happy kah?
2: Happy banget lah. Kan soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan yang mana yang sesuai gitu kira-kira. Oh, ini kayaknya cocok gitu loh.
0: Oke.
2: Ya kan?
0: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gemaya yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
2: Kayaknya hampir semua jagoannya.
0: Hampir semua ya.
1: Memang dibuat.
2: Tapi
1: mudah-mudahan satu album itu masterpiece-nya.
0: Oh.
1: Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
0: Oke. Okay.
1: Itu kalau nggak salah album yang Pandawa 5 atau apa, itu kan satu album masterpiece.
0: Iya, yeah, betul.
1: Ya, itu kita mau coba begitu.
0: Oh, kayak ini ya, kayak apa Dewa 19 yang terbaik-terbaik kali ya.
1: Itu kan dalamnya kan bagus-bagus semua.
0: Iya, benar-benar. Dan itu benar-benar hit semua tuh, satu album nge-hit semua. Oke, mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya?
1: Kayak gitu, mudah-mudahan semuanya masterpiece.
0: Oke. Ada ini nggak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
1: Belum ya.
0: Belum ada.
1: Karena masih kan kayak gini, judul ini kita bolak-balik. Karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa. Berapa kali berubah judul ini.
0: Oh gitu.
1: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
0: Oke.
1: Kita mau gimana nih?
0: Yang berubah judul albumnya berarti.
1: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judulnya macam-macam nih. Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
0: Oke.
1: Secara komposisi liriknya gitu.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya, kita dengerin lagu dulu teman-teman dua. Nanti kita akan ngobrol lagi pastinya bareng Rionada Bumi sama juga kayak Gema Asmara. Jadi kemana-mana masih di Stasiun FM Pro 2 Jakarta.

0: Sobat Pro 2, masih barengan sama gue Lani Krisandaru di Music Planner, dan juga masih bareng sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gemas Mara. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini. Iya. Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nanti.
0: Kurang lebih isinya berapa Om Rio?
1: Satu album itu 10 nanti.
0: 10 lagu. 10 lagu. Yang sebenarnya belum bisa di spill dulu namanya ternyata.
1: Iya, betul. Ya, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan belum selesai 10-nya kan. Baru 4 kok baru selesai.
0: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
1: Pop, tapi ada yang nanti di tengah yang ini kan lagu pelannya. Nanti
0: yeah, lagu
1: cepatnya lebih ke konsep ada apa namanya? Elektroniknya lah.
0: Elektroniknya nah, ada. Oh, ada yang upbeat-nya nanti.
1: Ada upbeat-nya pasti.
0: Oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu, selain berkarya mungkin, apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin bikin recording sendiri gitu?
2: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, pengen banget gitu. Terus yang pasti kayaknya konser sih.
0: Waduh.
2: Keren tuh. Itu sih kayaknya
1: salah satu
2: mimpi
1: yang utama itu pasti sih. Tapi kalau mau konser, kalau gak ada materinya kan gak bisa.
0: Gak bisa juga.
1: Makanya harus ditempuh dulu, mulai ini dulu. Single-single-single-single-nya baru kita event.
0: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap, Om Rio. Kalau misalkan mau konser, biasanya kan jadi opener-opener dulu tuh.
1: Awalnya biasa gitu.
0: Openernya artis gitu kan, di konser artis.
1: Betul, atau konser yang kecil-kecilan dulu.
0: Iya, benar.
1: Atau apa gitu.
0: Benar, atau mungkin dari event-event festivalan dulu.
1: Betul.
0: Festivalan gitu. Itu tuh bisa tuh Kak Gema, keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin.
1: Iya, karena kenapa diambil Gema ini, salah satu sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama. Jadi kalau udah ditaruh dia itu udah aman.
0: Aku
1: sebagai produser udah aman soal suaranya, terus dia cara performnya udah aman. Karena banyak kan kalau artis baru, kan beberapa kita artis baru banget, itu aku harus poles habis-habisan kan. Dalam arti harus dilatih performnya, suaranya harus dilatih lagi gitu. Jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu. Nah kalau Gema kebalik, di atas panggungnya udah siap, lagunya baru perdana.
0: Oh iya, gitu.
1: Dia udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena entertain kan susah kan.
0: Iya benar.
1: Iya, karena dia udah biasa hal itu. Ini dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku nggak terlalu susah mikirinnya.
0: Justru di backstage-nya dilatih ya.
1: Iya. Cara ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
2: Ada. Jingkrak-jingkrak.
1: Lihat kayak gini kan dia kalem ya.
2: Kalem.
1: Kenapa lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi? Wah, itu sih hangar.
0: Jingkrak-jingkrak tuh. Jingkrak-jingkrak. Gak mungkin kalem dong.
1: Gak mungkin. Itu dia udah kemana-mana itu.
0: Tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngeliat jadi setelah masuk dapur rekaman, lebih seru mana sama ngisi reguleran?
2: Bisa dibilang sih lebih aman reguler sih.
0: Oh gitu.
2: Kalau rekaman kan susah banget ya.
0: Susah banget ya?
2: Susah. Bener jomplang nih,
0: Padahal
2: tapi nagih gimana dong?
0: Oh. Jomplang tapi nagih.
2: Tapi nagih.
1: Bahasa baru nih, jomplang tapi nagih. Dipotong ya.
0: Udah jomplang tapi nagih. Tapi kenapa? Maksudnya kenapa dibilang jomplang gitu? Maksudnya kan kayak di reguleran pun nyanyi juga, masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
2: Iya, benar.
0: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
2: Enggak tahu, itu vibe-nya beda banget ya kayaknya.
1: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda.
0: Oke.
1: Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja, tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
2: Oh, di atas tuh kayak bisa menggelegar gitu.
0: Oh.
2: Di rekaman kayak kok ngerasa suaranya
1: karena
2: kering,
1: semuanya kan enggak ada reverb, enggak ada apa-apa.
0: Gitu. Oh.
1: Polos kan.
0: Oh, itu.
1: Kalau kamera raw.
0: Iya.
1: Jadi enggak boleh difilter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek.
0: Kena
1: sound, kena lampu.
0: Kena sound system.
1: Terus udah mulai ada fly-fly-nya di sana kan. Jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu.
2: Tapi kadang ini juga
0: apa tuh?
2: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya, kayak gitu. Tapi pas udah denger, loh ini suara gue
0: kaget sendiri gitu ya.
2: Oke juga gitu kan. Itu bagus ya.
1: Itu dia yang ngomong, ini suara aku nih. Wah, itu rekamannya sih itu yang rekam.
2: Iya, kalau di rekaman kayaknya apa sih itu suaranya tuh? Ini nyampe enggak ya? Nyampe enggak? Miss nggak gitu?
0: Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
1: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gini lah. Tapi awalnya dia, itu dia nggak ngomong begitu. Tapi ya udah cobain aja pas masuk benar, pas keluar, wow.
0: keringet dingin ya.
1: Terus aku udah nggak marah-marah lagi, diem aja kan. Tahu kan gitu.
0: Oh gitu, triknya kayak gitu ya.
1: Tapi itu yang pertama. Ini kan lagu ini yang pertama direkam kan.
0: Iya.
1: Nah lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya. Lagu kasih nih. Nah dia baru, ya aku latih dulu ya. Ya kan dia latih.
0: Baru was-was sih.
1: Was-was. Ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu. Nah itu sudah better dari yang sebelumnya.
0: Oh keren. Keren.
1: Nah yang kayak gini nih.
0: Keren.
2: Harus sering-sering rekaman.
0: Ya harus sering-sering rekaman. Dan latihan dulu.
2: Iya benar.
0: Latihan dulu.
1: Jadi semuanya harus dilatih. Namanya art apapun, apalagi di musik itu, aku aja kalau mau manggung, biarpun udah di dalam kepala ya, kalau di luar kepala kan dia hilang ya.
0: Iya betul.
1: Udah di dalam
0: gak
1: kepala.
0: Masuk, ya?
1: Iya nggak masuk. Itu udah notasi udah benar segala macam, tetap harus latihan.
0: Oh iya. Tapi kalau misalkan kalau ini yang single ini workshopnya gimana, Om Rio?
1: Ya ini unik sedikit, siap ketemu. Awalnya aku kasih dulu kan.
0: Okay.
1: Dengerin pakai speaker kecil. Beberapa lagu gitu. Terus dia masih gini-gini aja. Ya udah mulai kemana mana.
0: Amah-amah ya.
1: Salah satu dia tunjuk yang itu kan. Okay. Nah, habis itu baru aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Nah itu setiap ketemu ngobrolin musik itu. Nanti kamu gini ya, nanti gini ya. Gitu. Biarpun gak harus sampai 100% itu benar.
0: Okay.
1: Atau yang memang dia mau coba. Aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu, guide-nya kan.
0: Oh, guide-nya udah ada.
1: Jadi supaya talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada nyanyiannya. Ini bisa nggak aku kayak gini? Nah itu aku latihan gitu.
0: Oke.
1: Nah akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi, bisa nggak tantangan itu dilewatinya?
0: Oh iya. Jadi memang dari awal tuh dedikasi tantangan ya, duluan.
1: Karena di Nada Bumi kita ada vocal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vocal coach, kita tinggal ngobrol lah gimana nanti supaya untuk melatih di bagian ini, bukan dilatih dari nol lagi ya.
0: Iya, oh dari nol ribet lagi tuh ya.
1: Berapa tahun lagi dia baru selesai?
0: Gak kelar-kelar lagunya. Gak kelar.
1: Jadi benar-benar even dari lagu itu mana yang perlu dilatih lagi, itu kita ada vocal coachnya.
0: Oke, tapi kalau dari Kak Gema waktu lagu ini jadi puas sama hasilnya nggak?
2: Puas banget sih.
0: Puas banget ya. Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
0: Keluarga. Responnya keluarga waktu itu apa?
1: Ini aku potong.
0: Gimana?
1: Ya tadi satu keluarganya dengerin. Ya biasa lah, namanya bercanda.
0: Oke.
1: Nih mau udah punya lagu gini-gini.
0: Okay.
1: Gimana? Ma, pandangan kamu bagus gak suka? B aja.
0: Oke gitu ya.
1: Oh. Padahal hatinya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah likein.
2: Ya, terus kayak Ade juga gitu. Iya. Lu suara bisa lu. Nyanyi kayak gitu. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu note? Lah lu gimana? Masa baru tahu?
0: Enggak percaya ya. Enggak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya namanya lagunya kan itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
0: Oke.
1: Seru sih.
0: Seru ya. Dari produksi seru. Oke, teman produksi, nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya boleh banget nih, gue buka WhatsApp di 0811 800 105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau diobrolin sama kita di pagi hari ini, masih ada waktu, boleh banget teman produksi. Tapi sebelum itu satu lagu dulu dong.

0: Ya, Sobat Pro 2 masih di Music Planner pagi hari ini. Dan masih bersama pastinya Rio Nadabumi dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh BTW Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera?
0: Ya, oh, udah mau dirilis ya?
1: Kalau nggak akhir bulan ini, kayaknya bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya nggak di dalamnya?
2: Ya ada lah.
0: Siapa tahu kan? Siapa tahu ada yang nggak pakai vokalisnya gitu kan?
1: Kan katanya ada ya? Ada bikin kita ya?
0: Iya.
1: Bisa jadi pas keluar nggak ada
0: yang bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya nggak pakai stok yang ini ya Gemanya gitu. Bisa jadi tuh.
2: Bawa waktu dong kemarin.
1: Pakai AI aja semua.
0: Pakai AI lagi. Itu lebih jahat lagi tuh pakai AI.
2: Marah.
0: Kalau kayak ini aja pakai stickman aja. Digambar manual. Oke, berarti MV akan segera keluar ya?
1: Semua talent Nada Bumi ada MV-nya.
0: Wis, keren. Kalau ini udah MV-nya waktu itu syuting di mana? Ingat enggak?
1: Di Sukabumi ya. Cijeruk.
0: Kebon Teh.
2: Cijeruk.
1: Jadi Sukabumi, Cijeruk ke atas ke gunung yang di
2: Bogor. Apa ya?
0: Kenapa jauh banget syutingnya?
1: Ya satu sekalian kita
0: di Buperta Cibubur nggak bisa di Buperta emang
1: bisa ya.
0: Bisa kan?
1: Cuma waktu itu sewa di sana supaya kita juga nyantai, udaranya dingin. Terus di sana banyak spot. Kalau misalnya butuh kafe di sana banyak banget. Dan di sana enaknya kan kita juga cari kan ada juga spot harus bayarnya begini. Kalau itu kan enggak. Cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
0: Jadi
1: tangan datang satu-satu. Yang mau nginep-nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang. Udah. Dan dia juga termasuk dia langsung dua video.
2: Dua video.
0: Oh iya.
2: Tag-nya langsung dua video.
0: Oh,
2: buat yang next.
0: Konsep video klipnya apa? Kagak mau inget enggak?
1: Duduk manis.
2: Duduk manis di kafe.
0: Oh, jadi perempuan cantik gitu ya?
2: Iya, harus cantik dong.
0: Oh iya, jadi perempuan cantik di kafe.
2: Oh iya.
1: Jadi kalau memikirkan diterusin gitu, nggak diterusin gini.
0: Cewek bingung gitu ya?
2: Linglung dong.
0: Cewek linglung ya?
1: Nggak diterusin bucin, diterusin cindu, ya kan?
0: Oh, waktu itu kayak gitu konsepnya ya? Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
1: Seluruh platform dari Spotify, Apple Music, dari TikTok, IG, Meta seperti Facebook, semua ada
0: bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
2: Iya, betul.
0: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
1: Oh, belum
0: ada ya.
1: Pimpro aku ngomongnya tanggal sekian tapi intinya kata dia di akhir bulan ini kalau enggak masuk bulan baru.
0: Antara akhir bulan Juni atau awal Juli ya, mungkin ya.
1: Memang rencananya dia pengen di launch. Jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu. Jadi sambil launch premiere di YouTube, undang media, termasuk RRI nanti. Nah, itu nanti baru.
0: Oke. Kalau gitu buat Kak Gema nih, mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua.
0: Amin.
2: Anak-anak ya dari berbagai genre.
0: Amin.
2: Ya kan, yang tua sampai muda gitu. Kayak di repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku.
0: Boleh.
2: Di follow ya IG aku @gemasmara. Nyambung ya pokoknya
0: Gemasmara.
2: Gemas
0: jadi ya, Gemasmara.
2: Gemasmara ya, boleh di follow terus pantengin terus pokoknya kegiatan aku nanti next-nya gitu.
0: Jadi
2: bisa tahu ya.
1: Kalau ada yang mau nyanyi
2: boleh juga. Event wedding atau apapun itulah pokoknya.
0: Boleh juga ya.
2: Boleh dong.
0: Nanti dihubungin aja Kak Gema. Langsung aja dihubungin ya. Oke, kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir. Kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM pasti ya teman Pro 2. So, Elanda Krisandaru pamit.
1: Rio Nadabumi.
0: Dan juga
2: Asmara.
0: Pamit dan bye-bye teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Saya, Rimar.
1: Cakrakan.
2: Raisa.
3: Mahen.
4: Mahalini.

0: waktunya Info Pro 2 bareng gua Oza.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Yellow Claw kembali ke Jakarta di tanggal 4 Juli di Beach International Stadium untuk Summer X Festival bersama berbagai deretan DJ internasional lainnya yang gak kalah gokil, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Zayn saat ini sedang menjadi sorotan setelah diketahui mengikuti akun Instagramnya Jungkook BTS. Yang jadi sorotan adalah ketika sebelumnya akun tersebut hanya mengikuti dua akun resmi, yaitu Zayn Malik dan juga platform streaming musik Station Head. Banyak fans yang berspekulasi bahwa dengan interaksi itu ada sesuatu proyek atau kolaborasi yang melibatkan Zayn Malik dan juga Jungkook. Namun saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak manapun.
1: Info
0: selanjutnya, 5 Seconds of Summer mengumumkan kembali jadwal tour konser mereka, Everyone A Star World Tour, yang ada tambahan jadwal encore di Jakarta pada 6 Desember di Indonesia Arena. Ini menandakan bahwa 5SOS akan 2 kali balik ke Jakarta dalam setahun untuk menggelar konser di Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Pro 2 Hitlist.
1: Info Pro 2.
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu.

0: keseruan. Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Hai hai, apa kabar kalian semuanya di hari ini? Apakah cerah secerah hari di tempat aku? Alhamdulillahnya banget ya di tempat aku hari ini benar-benar udah cerah banget. Walaupun kemarin sempat mendung ya teman Pro 2, tapi ya di media sosial di sudut kota Bengkulu kemarin itu sempat hujan ya, ternyata ya sekitaran Pantai Panjang tuh hujan. Padahal kayaknya di tempat aku gak hujan teman Pro 2. Ya buat kalian semuanya ya boleh gabungan ya untuk siang hari ini. Kita buka kesempatannya melalui TikToknya Pro 2, yaitu di @pro2bengkulu, atau teman Pro 2 bisa gabung lewat Wawa kita di 0811-7322330 ya. Dan kali ini aku kayaknya bakal langsung aja karena kebetulan udah lumayan banyak yang gabung di Pro 2 untuk di TikToknya ya. Selamat pagi aja buat Noxe, request lagu pop Indo terbaru boleh, boleh banget ya. Kakak boleh request lagu Sumpah Mati versi Nicky Baker, boleh, nanti ku siapin ya. Ada orang ireng, ternyata ini wajah yang menemani hari-hariku di mobil. Oh iya. Oke, lanjut terus. Ada Ardi, Riri mana? Riri di mana ya? Gak ada nih di sini. Udah dijawab sama Riko ya. Riri di perempat. Kebetulan sih untuk siang ini yang siaran bukan Riri deh kayaknya ya. Kayaknya Vivi bukan Riri ya. Oke, yang lain nih teman Pro 2, aku juga buka kesempatan sekali lagi untuk di Wawa kita ya di 0811-7322330. Dan buat yang baru pada gabungan, selamat siang aja dan selamat menjalankan aktivitas buat kalian semuanya. Aku bakal langsung puterin aja ya teman Pro 2. Ada yang request lagunya Nicky Baker, Sumpah Mati featuring Andi Rianto.

Dalam Radua tanpa harus dikasih tahu, kayaknya kalian bisa dengar sendiri lah ya dari liriknya. Foto Kita Blur itu menceritakan tentang perasaan seseorang ya, yang belum sepenuhnya bisa kita lupain gitu ya teman Radua. Akhirnya lagu ini jadi apa ya, semacam menggambarkan kenangan kita bersama seseorang tersebut ya kan, melalui gambar. Aduh, ya udah deh teman bro dua, kalau kalian masih pada menyimpan foto-foto mantan, nah pada masih nyimpan gak sih foto-foto mantannya? Jangan dong ya, nanti keinget-inget terus. Atau masih ada yang follow-followan nih, jangan-jangan ya, follow-followan sama mantannya. It's okay sih sebenarnya kalau follow-followan ya, selagi hubungannya masih baik. Tapi menurut kalian kalau udah jadi mantan tuh hubungan bisa baik-baik aja atau justru enggak nih teman berdua? Kalau udah ketemu sama orang yang baru sih harusnya nggak usah follow-followan sih ya sama mantan ya, karena bisa memperkeruh nanti, apalagi kalau seandainya pasangannya itu tipe orang yang protektif. Aduh, sulit deh kayaknya, sulit ya. Oke deh teman pro 2, aku bakal ngajakin kalian ya kembali. Jadi yang pengen ikutan request, baik kalian yang ada di mobil, yang lagi ada di pasar, lagi ada di mana ya, di toko, di rumah, atau wherever you are ya, untuk siang hari ini aku pengen ngajakin kalian untuk bisa gabung di live TikTok kita di @pro2bengkulu, atau bisa gabung juga yang pengen request bisa juga ya lewat Uwa kita nih teman Pro 2 ya. Si Uwa kita nih udah banyak nih yang nyamperin. Selamat siang, ada siapa nih? Ada Liu Sesantoso, request lagunya Bidadari ya, katanya Bidadariku. Oke, terima kasih. Bidadariku dari lagu dia sendiri ternyata ya. Oke, nanti aku putarin ya. Kemarin baru aja ngirimin lagu katanya. Kakak request lagu Haha dong, Sabrina Leanor. Perasaan aku ya tadi lagunya Sabrina Leanor tuh udah pida putar deh. Jadi semoga kamu udah ngedengerin lagu yang tadi udah aku putar ya, Maria. Thank you Maria. Terus ada siapa lagi? Belum ada lagi sih ya teman Pro 2. Sementara yang gabungan untuk siang hari ini hanya baru beberapa orang aja. Langsung aja deh, video putar tadi ada yang request lagunya Liodra, judulnya Pura-Pura. Kemudian ada Arsy Widianto, Rindu Dalam Hati ya. Dari siapa tadi yang request ya? Wait, ini lah, udah banyak banget yang gabung, jadi udah ke atas-atas aku berasa kayak gak ketemu lagi nih lagunya. Pokoknya ada yang request lagu ini tadi ya teman Pro 2. Ini dia, check this out.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kamu lagi di perjalanan atau mungkin sekarang lagi kerja ya, atau mungkin sekarang lagi rebahan sambil ngadem karena memang kayaknya cuaca untuk siang hari ini cukup panas ya teman Pro 2. Dan memang gak main-main sih panasnya, bisa masak gitu ya. Masak udah hemat banget sama gas ya kan, karena gas sekarang udah mahal banget lagi gitu ya. Gimana teman Pro 2 kabarnya? Semoga semuanya tetap semangat ya, walaupun mataharinya lagi maksimal banget gitu ya, menyinari Bengkulu dan sekitarnya. Tadi aku nyapa-nyapa di TikTok, ternyata juga ramai nih teman Pro 2 ya. Ada yang dari Jawa Tengah Brebes, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bekasi ya. Terus dari Tanjung Agung, dari Ulunus, Empat Lawang. Oh nih ada nih, rame nih teman Pro 2 ya. Jadi ada yang di Bengkulu dan sekitarnya gitu. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa kembali menjalin silaturahmi setelah berapa lama? Katanya agak menurun kalau aku lihat ya. Teman-teman bilang, wah penonton kita nih kayaknya agak menurun nih beberapa hari terakhir gitu ya. Aku gak tahu karena apa ya, mudah-mudahan ini bisa comeback lagi, bisa ramai lagi nih teman-teman Pro 2 semuanya ya. Jangan lupa, aku cuma mau ngingetin, jangan lupa banyakin minum ya, karena sekarang lagi musim-musim sakit juga. Ada yang demam, ada yang radang, ada yang flu, terus ada yang diare juga. Banyak banget deh teman Pro 2 ya. Terus yang pastinya tetap cari tempat-tempat yang adem, terus jaga mood ya, biar kamu tetap happy juga ya. Okay? Baiklah, yang mau request, aku tunggu requestan kalian sampai nanti di jam 12 siang teman Pro 2. Jadi langsung aja aku mau muterin, tadi ada yang request lagunya Justin Bieber featuring Nicki Minaj lewat lagunya Beauty and a Beast.

0: again.
1: Teman Peridua, ada satu lagu miliknya BTS ya, lewat Hooligan ya. Yang masih pada mau nge-war tiket hari ini, selama berjuang aja, mudah-mudahan semuanya banyak yang secure tiket. Harusnya ya, harusnya sih army-army yang ada di Indonesia ini bisa semuanya masuk ke venue ya. Tidak kalah sama fan, gak kalah sama programmer, gak kalah sama proxy China ya. Mudah-mudahan semuanya, pokoknya aku doain deh hari ini pada secure tiket teman Pro 2 maupun tiket incerannya misalnya, atau tiket-tiket yang lain mau di section manapun, pokoknya aku doain semuanya semangat. Terus juga mungkin yang di Jakarta nih, tadi ada yang ngeh juga ya, kali aja ada yang lagi dengerin aku juga dari Jakarta, dari Bekasi atau dari manapun, atau dari Bengkulu juga mungkin hari ini mau ke Alobank Festival ngeliatin Curtis juga. Jangan lupa untuk barang-barang bawaannya teman Pro 2 dicek-cek ya, jangan sampai nanti barang bawaannya justru malah ada yang kehilangan, ada yang kejatuh gitu ya. Oke teman Prodo, pokoknya semangat untuk ngejalanin hari ini, apapun kegiatan kalian, semoga menyenangkan weekendnya ya. Walaupun cuacanya panas, it's okay baby. Semangat aja pokoknya ya. Oke teman Prodo, kita masih tungguin buat kamu yang pengen ikutan request, baik itu di line TikTok kita atau mungkin juga di Wawa kita juga bisa teman Pro 2. Langsung aja ya, untuk pengen gabungannya, requestnya lagu-lagu anak negeri, mancanegara, atau lagu-lagu lainnya ya. Boleh Zanip, kalau kamu mau request lagu biarkan waktu, tapi dari siapa penyanyinya boleh dong di share ya, nanti aku coba cari lagunya ada apa enggak. Oke, sekarang aku mau muterin dulu teman Pro 2. Ini lagunya Luis Santoso, judulnya Bidadariku. Ini lagu indie dari Bengkulu atau dari mana sih Luis? Kemarin soalnya ada teman yang ngasih ke aku ya. Jadi kalau kalian juga punya lagu-lagu nih teman Pro 2 ya, anak band atau vokalis atau single gitu ya, solo apa segala macam, kalian boleh banget kirimin ke WhatsApp-nya, ke Wawanya Pro 2 ya, lagunya itu di 0811 73 22 330. Nanti aku sebagai MD-nya nanti bakal ngecek lagu, oh dari Empat Lawang, sorry ya Luisa, dari Empat Lawang. Nah ini lagu-lagu ini bisa banget kita puterin nih teman Pro 2 ya, karena kita punya program Pro Indie Nasional ataupun juga Pro Indie Lokal. Nanti malam ya, sorry, hari ini hari Sabtu ya, berarti besok ada di Pro Indie Lokal ya. Oke teman Pro 2, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sana, saya Dr. Eka Saputra, SPD-MPD, Kepala Dispora Kota Bengkulu. Salam olahraga. Senang sekali dan ingin menyampaikan terima kasih kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara-acara yang bermanfaat dan acara-acara yang sangat bagus dan unik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Untuk adik sana, mari kita ikuti dan dengarkan terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mam Produe Nabila Takia lewat lagunya Cegil ya. Udah temani kita untuk siang hari ini hingga pukul 11 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan teman Produe Cegil dari Nabila Takia ya. Ya Cegil tuh singkatan dari apa sih, cewek gelo ya. Katanya sih gitu, tapi sebenarnya bukan berarti dia benar-benar gila ya. Tapi ini menggambarkan kalau sosok cewek tersebut tuh lebih ekspresif. Dia tuh orangnya penuh drama, kadang overthinking, tapi tetap percaya diri gitu ya teman Produe. Dan kadang jadi hiburan tersendiri loh di dunia maya. Nah kalau kamu tim Cegil bukan teman Produe, atau kamu orangnya emang si paling introvert deh teman Produe, introvert ya. Oke, terima kasih untuk semuanya yang masih setia nemenin kita di siang hari ini. Dan tentunya kalian aku harap sih jangan beralih channel dulu ya, karena masih ada kesempatan buat kalian yang pengen ikutan request yang hari ini di 0811-73-22330. Silahkan aja, waktunya sampai jam 12 siang nanti ya. Jadi kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu untuk hari ini. Oke, nemenin weekend pas banget ya. Apalagi buat kamu yang sekarang lagi beraktivitas, atau mungkin sekarang lagi apa ya, lagi kerja sama kayak aku sekarang ya, misalnya ya, semangat aja. Oke, jangan ngantuk. Kalau udah ngantuk, pilih cari kopi misalnya, atau minum air mineral gitu ya teman Produe ya, sambil dengerin Produe yang pasti ya. Seperti lagu yang satu ini, mudah-mudahan bikin kamu melek ya, minimal bisa karaoke bareng lah sama Mahalini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sama segalanya. Saya Murlin Haniza selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta mendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu. Terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik. Hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata. Dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Untuk adik sana semuanya, mari terus ikuti dengarkan rangkaian acara di Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Dr. Saad Marwituwa Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Bengkulu. Saya bersyukur dan berterima kasih pada RRI yang selalu menampilkan program-program menarik, termasuk program siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan jangan sampai ketinggalan.

Teman Pro2 sama lagu miliknya Jamrud, selamat ulang tahun. Lagu ini khusus ya untuk partner kerja toko Mas Diamond baru yang lagi ulang tahun. Ada Tria ya dari toko Mas Diamond baru ya. Semoga Kak Trianya sehat, bahagia, sukses terus gitu ya. Dan ya kayaknya gak ada doa yang lain ya selain sukses, sehat dan bahagia terus. Oke. Thank you teman-teman yang ada di toko Mas Diamond baru udah dengerin kita untuk siang hari ini. Dan semangat cari cuannya ya. Kayaknya Mas hari ini turun ya. Kayak berasa gimana gitu ya, Mas turun terus. Padahal kemarin tuh udah heboh-heboh orang pada bilang Mas bakal naik gitu. Tapi ya sudahlah ya. Oke deh teman Pro 2, yang pasti buat kalian semua juga yang lagi pada kerja, tetap semangat. Jangan lupa ini udah masuk jam istirahat siang. Kali aja kalau ada yang mau istirahat siang bisa bergantian ya sama teman-temannya. Atau biasanya yang di toko-toko nih, kalau di toko-toko bisa bergantian sama yang lain. Oke, baik teman Pro 2, kita masih temenin dengan lagu-lagu anak negeri, mancanegara dan lainnya. Stay tune.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

Sama Pro 2 ada satu lagu miliki Alicia Keys lewat lagunya Fallen ya. Sudah temani kita juga untuk siang hari ini. Dan karena ini udah jam makan siang juga ya, selamat menikmati makan siangnya aja teman Pro 2 semuanya. Aku masih nemenin kalian untuk siang hari ini ya. Dan mudah-mudahan ya lagu-lagu yang Pidi hadirkan buat kalian itu bisa memberikan semangat atau hiburan tentunya buat kalian semuanya. Oke, Pidi masih akan terus nemenin dengan lagu-lagu anak negeri, mancanegara dan juga hiburan lainnya ya, informasi-informasi update buat kalian simak di siang ini. Jadi stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Sabang Pro 2, segera kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Kami dari studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini, Deri. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produever.
2: Pro2FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Alright, let's go.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Satu lagu miliknya Nabila Takia ya, lewat lagunya dari Sabrina Leanor ya, lewat lagunya Haha nih teman Pro 2. Dan lagu ini sudah nganterin kita juga hingga pukul 12 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat ya. Buat kamu mungkin teman Pro 2, para yang punya usaha kuliner ataupun juga UMKM gitu ya, teman Pro 2 demam Piala Dunia 2026 ini ternyata ya bukan cuma bikin deg-degan nunggu gol, tapi ternyata juga jadi peluang ya untuk para UMKM gitu. Euforia nobar yang bikin permintaan makanan lokal jadi seperti martabak, ayam goreng gitu, mie ayam, sampai aneka cemilan itu meningkat pesat teman Pro 2. Jadi ini ibaratnya udah kayak teman nobar gitu ya. Ditambah lagi jadwal pertandingan yang banyak berlangsung di malam hari, tentu ini bisa membuat penjualan snack dan minuman makin laris teman Pro 2. Jadi dibalik serunya pendukung mendukung tim favorit gitu ya, ada juga nih roda ekonomi yang juga terus bergerak dan membawa berkah bagi pelaku usaha lokal. Jadi kita dukung sepak bola dunia sekaligus cintai produk Indonesia ya. Untuk informasi lainnya bakal dihadirkan sesaat lagi, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang kan memang lagi heboh banget Piala Dunia 2026 ya. Jangan cuma jadi penonton dong, tapi juga cari cuan gitu ya, teman Pro 2. Karena di balik euforia sepak bola itu ada peluang besar buat UMKM dan juga kreator lokal gitu. Mulai dari jualan kaos print on demand, stiker, kemudian tote bag, sampai paket nobar mungkin, cemilan gitu ya, bertema negara peserta yang semuanya punya pasar yang luas. Apalagi kalau promosinya lewat media sosial kayak TikTok, Instagram gitu ya. Dijamin makin banyak yang kepo, makin banyak yang beli, teman Pro 2. Jadi selama bola masih bergulir ya, peluang cuan juga pastinya terus mengalir. Jadi manfaatin ya momen ini dan cetak gol di dunia bisnis versi kamu, teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau desa kuat, Indonesia juga bakal makin kuat gak sih? Nah, teman Pro 2 tentunya di tengah situasi dunia yang sekarang lagi gak pasti gitu ya. Ternyata teman Pro 2, kunci ketahanan negara itu justru dimulai dari desa. Ini benar banget teman Pro 2. Seperti mulai dari pangan, ekonomi, sampai kualitas SDM, itu semuanya harus diperkuat dari akar rumputnya gitu ya. Desa itu gak cuma jadi tempat tinggal, tapi juga pusat produksi dan tentunya sebagai penggerak ekonomi. Nah, karena kalau desanya tangguh, masyarakat makin sejahtera, dan Indonesia tentunya bakal lebih siap ya untuk menghadapi krisis apapun di masa depan. Nah, cuman tetap aja antara masyarakat yang ada di desa seperti kita ini gitu ya, kemudian dengan pemerintahan itu harusnya saling mendukung gitu, sehingga sinergitasnya itu bisa tercapai gitu ya, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik tentunya. Semangat ya buat semuanya teman Pro 2, karena sekarang memang kondisi perekonomian Indonesia lagi kacau balau ya. Mas pun pindah ngeliat hari ini turun dan agak sedih, tapi ya mudah-mudahan ya ada perbaikan tentunya di kemudian hari. Ini waktunya kita berbenah, waktunya kita untuk bisa sadar sama diri sendiri gitu ya. Kita gak usah mencoba untuk mencari ke tempat yang lain, cari aja yang ada di sekitar kita. Saling membantu aja. Jadi kalau seandainya kita pergi ke Curup beli, lagi jalan-jalan terus ke Curup beli cabai, beli tomat hasil panen mereka, itu udah sangat membantu banget teman Pro 2 ya. Dan pokoknya hasil beli dari hasil olahan masyarakat lokal teman Pro 2.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Hah? Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo, Om.
3: Ayah ada, sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Gawai atau gadget memang membantu. Tapi tahukah Anda, penggunaan gawai berlebihan bisa membahayakan tumbuh kembang anak.
1: Anak yang terlalu sering menatap layar bisa mengalami keterlambatan bicara, gangguan tidur, hingga kecanduan.
0: Sudah saatnya kita bertindak. Batasi waktu layar, ajak anak bermain, membaca, dan berinteraksi langsung.
1: Karena masa depan anak bukan di layar, tapi di dunia nyata yang penuh warna.
0: Sayangi anak, jauhi bahaya gawai berlebih. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Terus 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah gak sih kepikiran gitu ya, kalau perempuan itu sebenarnya mesin utama.

0: Indonesia Top 20.
1: Indonesia Top 20.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Indonesia Top 20.
1: Indonesia Top 20.
0: Indonesia Top 20. 20 lagu hit Indonesia. Indonesia Top 20.
3: FM, teman terbaik kamu. Halo, halo Bengkulu, apa kabarnya kamu? Gimana weekendnya teman Pro 2? Buat kamu yang lagi di jalan, lagi nugas, lagi kerja, atau mungkin lagi pada rebahan sambil scrolling media sosial, semoga semuanya dalam keadaan baik ya kalian ya. Aku Vidya, teman Pro 2, seperti biasa selama beberapa waktu ke depan aku bakal nemenin kamu di Indonesia Top 20 Bengkulu ya. Nah, di sini kita bakal ngitung mundur 20 lagu Indonesia paling hits untuk minggu ini ya, teman Pro 2. Lengkap ya dengan kabar-kabar terbaru ya dari para musisinya. Jadi jangan kemana-mana, siapin volume yang pas dan kita bakal mulai perjalanan musik minggu ini dari posisi 20. Untuk pekan ini, teman Pro 2, posisi 20 diisi oleh Dia lewat lagunya EA yang akhirnya harus turun ya. Lagu yang satu ini mungkin jadi salah satu lagu paling unik yang masuk chart tahun ini. Dan judulnya aja udah bikin orang penasaran dong, ya kan? Belakangan, Dia itu juga makin aktif tampil di berbagai festival musik dan acara kampus gitu ya di beberapa kota Indonesia. Dan banyak yang bilang kekuatan Dia itu ada di kemampuannya menciptakan lagu sederhana tapi punya identitas yang kuat. Nah, buat kamu yang mungkin baru pertama kali dengar lagu ini, siap-siap aja karena refrainnya susah hilang dari kepala. Ini dia posisi 20 minggu ini, Dia dengan EA. 20

teman Pro 2 ada Pici Kota lewat lagunya Bahagia Lagi. Cuman aku gak tahu ya, sebahagia apakah Pici Kota sekarang gitu ya. Dan kalau kita lihat tapi memang penggemarnya terus bertambah ya teman Pro 2, terutama dari kalangan anak muda yang merasa kayak relate banget gitu ya dengan tema-tema yang diangkat dalam lagu-lagunya. Nah kalau hari ini kamu lagi butuh semangat, ya semoga sih lagu ini bisa jadi teman yang pas ya. Oke teman Pro 2, naik ke posisi 17 untuk pekan ini ada Adrian Khalif lewat lagunya 2001 Kali. Ini juga jadi salah satu musisi Indonesia yang memang konsisten banget ya untuk menghadirkan karya dengan kualitas produksi yang keren. 17.

0: 15 ada Vanessa Z featuring Roni Parulian ya, lewat lagunya Takkan Terulang. Dan di lagu ini kolaborasinya sama Vanessa itu menghadirkan kombinasi vokal yang menarik ya kalau kata aku. Dan Roni sendiri saat ini termasuk jadi salah satu penyanyi muda yang cukup produktif ya, dan dia pun juga sering tampil di berbagai panggung musik. Nah, untuk posisi 15 di pekan ini itu ada Lomba Sihir lewat lagunya Melompat Lebih Tinggi. Ini versi mereka dari Melompat Lebih Tinggi ini berhasil ya, kayaknya menghadirkan nuansa baru tanpa menghilangkan esensi lagu aslinya tanggung berdua. Lomba Sihir di posisi 14, Melompat Lebih Tinggi.
1: 14.

aktif banget misalnya gitu ya di media sosial, kemungkinan besar pasti kamu pernah dengar lagu ini berseliweran dong, ya kan? Dead Bill lewat spontan tanpa uhui. Untuk pekan ini Teman Pro 2 ada di posisi 12 ya. Dan popularitas lagu ini juga terdorong gitu ya oleh berbagai konten kreator yang menggunakan potongan lagunya untuk video mereka Teman Pro 2. Kalau kata aku sih Dead Bill sukses ya menciptakan lagu yang punya karakter unik, terus mudah dikenali gitu. Terus judulnya juga sudah cukup mengundang rasa penasaran. Aku pikir tadinya dia bakal kolaborasi sama Bang Komeng ya, ternyata enggak uhuy. Oke deh Teman Pro 2 naik ke posisi 11 ya. Untuk pekan ini ada si Suara Lembut ya, ada Nadif Basalamah lewat lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. 11 11 11

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Indonesia Top 2.

untuk pekan ini 10 besar ada Fajar Nur lewat lagunya Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Nah, aku cuma mau ngingetin aja buat kamu ya yang pengen banget lagu-lagu dari musisi-musisi favoritnya itu bisa masuk ke chart top 20. Syaratnya kamu harus sering-sering request lagu-lagu dari idola-idola kamu teman produser supaya ya lagu tersebut bisa masuk ke chart top 20 dan bisa kita putar setiap hari Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Oke, kalau tadi ada Fajar Nur gitu ya di posisi 10 pekan ini, naik ada si Cegil Nabila Takia di posisi 9.

0: lewat lagunya ada titik-titik di ujung doa. Dan kalau kata aku sih, Sal Priyadi selalu berhasil ya untuk menghadirkan karya yang terasa berbeda gitu, dengan gaya penulisan yang khas, dan dia itu mampu nyampein emosi secara sederhana namun mengena. Aduh, dan lagu ini menjadi salah satu karya yang kembali memperlihatkan kekuatannya Sal sih sebagai storyteller dalam dunia musik Indonesia. Dan lagu terbarunya ada kan, Foto Kita Blur. Sayangnya lagu itu belum masuk ke chart top 20 karena memang ya harusnya kamu rajin-rajin request ya teman produser supaya lagu-lagunya bisa masuk nih ke chart top 20. Oke, kita naik-naik terus deh. Naik kali ini di posisi 7. Walaupun naik, tapi sebenarnya Sabrina Leonor ini turun dari posisi sebelumnya ya, lewat lagunya Haha.
1: 7, monggo.

dan posisi jawara kita untuk pekan ini. Tapi tunggu dulu, di posisi 4 pekan ini teman Pro 2 ada Bernadia lewat lagunya Rabun Jauh. Harusnya ini kolabnya sama ini ya, sama Afgan ya, Kacamata. Bernadia masih jadi salah satu penyanyi perempuan paling bersinar sih untuk saat ini ya. Lagu-lagunya konsisten ya, mendominasi playlist dan media sosial karena memang liriknya sangat relate gitu dengan kehidupan banyak orang. Dan lagu Rabun Jauh ini kembali menunjukkan kemampuan Berna dalam menyampaikan cerita yang emosional tapi tetap sederhana teman Pro 2. Dan langsung aja kita ke top 3 untuk pekan ini. Ada Pamungkas lewat lagunya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Berapa kali ayo, bukan selama lebaran aja kan?

0: Even kembali ya menghadirkan lagu yang penuh emosi dan menyentuh hati. Jadi gak heran lah ya kalau lagu ini tuh langsung mendapat tempat di hati banyak pendengar ya. Dan tanpa terasa teman Pro 2 ya, 19 lagu untuk pekan ini sudah aku hadirkan buat kalian.
1: Indonesia Top 20.

sebelum kita mengetahui siapa yang ada di posisi puncak untuk Indonesia Top 20 pekan ini, kita recap dulu Topeng Pro 2 dari posisi 20. Di posisi 20 untuk pekan ini ada Dia lewat lagunya EA. Posisi 19 ada It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Naik posisi 18, Pice Kota lewat lagunya Bahagia Lagi. 2001 Kali miliknya Adrian Khalif ada di posisi 17. Naik kembali ke posisi 16 nih teman Pro 2, ada Ariel dan Raisa lewat lagunya Senang Dengar Suaramu Lagi. Takkan terulang, Vanessa Z featuring Roni Parulian ada di posisi 15. Naik ke posisi 14 nih, ada Lomba Sihir lewat Melompat Lebih Tinggi. 1000 Kali miliknya Gia Indrawari ada di posisi 13. Teman Pro 2 Dead B lewat Spontan Tanpa Uhuinya kali ini ada di posisi 12. Dan di posisi 11 ada Nadiem Basalama lewat Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Fajar Nur ada di posisi 10 lewat lagunya Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Dan di posisi 9 ada Nabila Takia lewat Cegil. Naik ke posisi 8 teman Pro 2 pekan ini diisi oleh Sal Priadi lewat lagunya ada titik-titik di ujung doa. Haha, lewat lagunya Sabrina Leanor ada di posisi 7. Sempurnanya Aku dari NPD itu ada di posisi 6. Dan di top 5 kita ada Shell on 7 lewat lagu barunya Sederhana. Rapunzel miliknya Bernadia ada di posisi 4. Dan top 3 kita diisi oleh Pamungkas lewat lagunya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. And the runner up kita ada Even 17 lewat Jangan Paksa Rindu. Wah, kalau gitu siapa ya yang ada di posisi pertama untuk pekan ini? Langsung aja kita persembahkan ini dia, And Now featuring Ari Lesmana lewat

0: Indonesia Top 20.
1: Gak heran ya kalau untuk minggu ini sesi potret berhasil berada di posisi puncak dan menjadi lagu Indonesia nomor 1 pilihan pendengar di Bengkulu. Jadi aku ngucapin selamat untuk Enau dan Ari Lesmana. Dan gak kerasa kita sudah sampai di penghujung Indonesia Top 20 Bengkulu untuk pekan ini, Teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah setia mendengarkan kita dari posisi 20 sampai 1 ya. Aku Vidya pamit dulu, jangan lupa untuk tetap dukung musisi Indonesia dengan mendengarkan karya mereka secara legal dan tentunya terus request lagu favorit kamu. Sampai ketemu lagi di Indonesia Top 20 Bengkulu untuk minggu depan. Stay happy, stay healthy, and tentunya stay tuned di RRI Pro 2 Bengkulu. Bye bye, dukung terus musik Indonesia.
0: Indonesia Top 20, 20 lagu hits Indonesia.

kabar nih kamu yang lagi santai di rumah mungkin ya, atau yang masih kerja, kuliah, sekolah, atau mungkin lagi stuck di jalan. Ya ampun, semoga tetap semangat hari ini teman Pro 2, karena ada aku Tata yang hari ini seneng banget bisa nemenin kamu di International Top 20 Bengkulu. Tempatnya lagu-lagu internasional paling hits yang lagi banyak banget diputar dan jadi favorit kamu. Dan teman Pro 2, selama 1 jam ke depan kita bakalan hitung mundur dari posisi ke-20 sampai number 1 ya. Jadi kamu siapin volume terbaik kamu, karena banyak banget lagu keren yang siap nemenin aktivitas kamu di weekend ini. Dan langsung aja kita mulai dari posisi ke-20. Kita buka chart minggu ini teman Pro 2, ada Olivia Rodrigo dengan Dead Drop. Ini lagu yang punya nuansa emosional khas Olivia banget lah pokoknya ya. Dan ini sukses bikin banyak orang langsung jatuh hati sejak pertama dengar. Dan ini dia posisi 20 minggu ini, Olivia Rodrigo, Dead Drop. Number 3.

bagian dari perayaan perilisan album. Jadi ada Danny Harley juga merilis Two Hearts. Ini kolaborasinya dengan Dua Lipa yang langsung dinobatkan sebagai Radio First Hottest Record. Wow, ini keren banget ya. Dan lagu ini melanjutkan kerja sama kreatif mereka setelah album Radical Optimism 2024 lalu, sekaligus menutup spekulasi panjang soal kolaborator terakhir dalam Cerulean kemarin. Kita lanjut di number 17, ada Zayn with Die For Me, teman Pro 2. Lagu ini merupakan proyek ambisius Zayn Malik yang menjelajahi warisan Asia Selatan dengan memasukkan unsur seni tradisional vokal Konakol ke dalam karya modernnya. Dan ini berbeda banget ya dengan rilisan sebelumnya seperti Room Under the Stairs yang bernuansa folk-pop minimalis. Dan Die For Me ini menawarkan eksplorasi vokal dan produksi yang lebih dinamis. Check it out. Number

posisi 15 ada Blackpink dengan Go. Jadi Blackpink ini masih menjadi salah satu grup girl ya, girl band gitu terbesar di dunia. Jadi selain aktivitas grup, masing-masing member juga terus aktif ya dengan proyek solo mereka. Kayak misalkan Jennie sendiri ini belakangan ramai banget diperbincangkan berkat kolaborasi musik internasional yang sukses besar. Terus ini juga menarik perhatian pasar global. Oke, kita ke posisi 14. Nomor 14 ada Harry Styles lewat American Girl. Masih masuk nominasi ya dari beberapa chart minggu-minggu lalu. Dan Harry ini kembali mencuri perhatian lewat album terbarunya, teman Produa. Karena lagu-lagu ini tuh lagu-lagu dari proyek berhasil masuk ke berbagai chart internasional dan semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu solois pria paling sukses saat ini. Wow, close banget buat Harry Styles. Dan bahkan beberapa lagunya sempat debut langsung di posisi puncak tangga lagu Amerika. Yuk langsung aja kita dengarkan American Girl. Number 4.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: International Top 20 Number 10.

sering kamu dengar dan paling banyak diputar minggu ini. Dan di posisi ke-10 pekan ini ada Raye, Where Is My Husband yang udah kita dengerin tadi ya. Sekarang kita naik lagi ke posisi 9, ada Bruno Mars, I Just Might. Number 9.

serasa kayak gak ada habisnya ya, never ending banget. Karena aku mau ngucapin selamat dulu nih buat teman-teman Army Asia, termasuk Indonesia dong ya, yang udah secure tiket konser BTS untuk Desember nanti. Kita kasih applause yang sebesar-besar.

Jadi kalau ada yang jualin tiketnya sampai puluhan juta, ya ampun, amsyong banget ya, jangan. Mending nggak usah digubris, biar calonnya rugi sendiri ya. Oke, teman Pro 2, kita dengerin langsung lagunya BTS, Swim.

0: teman-teman Broadway, kita udah di runner up alias number 2 pekan ini. Ada Ella Langley with the song Choosing Texas. Dan 19 lagu di pekan ini udah kita hadirkan teman Broadway. Dan kita bakalan mengetahui siapakah yang ada di posisi puncak untuk International Top 20 pekan ini. Namun sebelumnya kita bakal rekap dulu nih dari posisi ke-20
1: International Top 20.

Posisi ke-19 ada Eddie Dalton, Somewhere Along the Way. Di posisi ke-18 ada Danny Hurley featuring Dua Lipa, To Hurt. Posisi ke-17 Zayn Malik, Die For Me. Posisi ke-16 Inga Rose, Celebrate Me. Di posisi ke-15 Blackpink, Go. Di posisi ke-14 Harry Styles, American Girl. Di posisi ke-13 Charlie Puth featuring Utada Hikaru, Home. Di posisi ke-12 Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Di posisi ke-11 ada Hearts to Hearts, Root. Di posisi ke-10 ada Raye, Where Is My Husband. Di posisi ke-9 Bruno Mars, I Just Might. Di posisi ke-8 ada BTS, Body to Body. Di posisi ke-7 ada Bruno Mars, Reset All. Di posisi ke-6 BTS, Swim. Posisi ke-5 Drake, Make Them Cry. Di posisi ke-4 Tame Impala and Jenny, Dracula. Di posisi ke-3 Pink Panthers featuring Zara Larsson, Stateside. Di posisi ke-2 Ella Langley, Choosing Texas. Dan akhirnya teman Produa, posisi pertama minggu ini ada langsung ya ditempati oleh Teng. Kalian tebak dulu dong, tebak dulu oleh siapa? Yap,

0: Siap.
1: Terus kenapa akhirnya terus kan dari bela diri nih, kenapa nggak jadi ini aja, nggak jadi pelatih nih?
0: Nggak jadi pelatih.
1: Iya.
0: Alhamdulillah juga dari saya SMP juga saya memang cita-cita menjadi abdi negara, Bang.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Mungkin dengan saya bisa menekunkan prestasi saya. Dan alhamdulillah juga akhirnya juga saya dapat kerjaan dari bela diri juga.
1: Dari bela diri juga.
0: Betul, jalur prestasi.
1: Jalur prestasi
0: rekrutmen proaktif pada saat itu, Bang.
1: Luar biasa ini. Ada pernah bosan enggak sih latihan apa? Taekwondo ini? Ada kayak capek atau apa gitu?
0: Kalau untuk bosen sih tentu ada, Bang.
1: Pasti ya.
0: Pasti ada.
1: Manusiawi ya.
0: Manusiawi. Siap-siap manusiawi.
1: Terus gimana tuh cara biar nggak bosen tuh?
0: Ya kalau untuk nggak bosen ya kita konsisten aja, Bang. Konsisten dengan tujuan, konsisten dengan target yang mau kita capai itu aja sih, Bang.
1: Oke, ini selain dari yang tadi aku sebutin nih, kira-kira pernah ngeraih apa lagi sih?
0: Ah, gini. Kalau untuk ngeraih, saya kebetulan kemarin alhamdulillah saya berhasil meraih kemenangan di bidang kick striking, Bang.
1: Kick striking.
0: Kick striking.
1: Yang terbaru tuh.
0: Yang terbaru, Bang. Jadi kick striking ini diadakan di kantor wali kota Jambi.
1: Oke.
0: Dan itu debut pertama saya main di dunia kick striking, Bang. Beda tentunya sama taekwondo gitu, beda.
1: Bedanya gimana tuh?
0: Beda, karena kick striking ini yang diadakan oleh panitia itu ada pukul tendangnya, Bang. Jadi sejenis lebih ke kickboxing, dia masuk juga.
1: Kayak apa sih yang tinju bebas apa? UFC ya?
0: UFC, dia bisa arahnya lebih arah ke sana, Bang. Lebih arah ke tinju pro dia gitu, Bang.
1: Kesulitannya gimana kalau saya?
0: Aduh, kalau untuk kesulitan berarti menyesuaikan aja, Bang.

0: dunia kickstriking. Alhamdulillah saya berhasil meraih kemenangan medali emas tanggal 6 Juni kemarin bang, kebetulan.
1: Luar biasa.
0: Siap.
1: Baru 2 mingguan yang lalu nih.
0: Iya benar sekali bang, baru 2 mingguan yang lalu.
1: Keren. Oke, ngobrol-ngobrol nanti kita bakal balik lagi nih buat ngobrol sama Bribdaran. Kita bakal kulik nih gimana ceritanya bisa masuk ya, masuk Polri jadi Bribda ini dari jalur prestasi tadi.
0: Iya, benar sekali.
1: Perjalanannya di dunia bela diri ini gimana sih?
0: Siap.
1: Kita bakal balik, kita ngobrol-ngobrol. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Bribda FM Jambi, teman terbaik kamu.

0: ya, Bang?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Eh, bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat

0: Bang Hafiz di sore ceria belajar Sumba. Dan sore juga buat teman-teman di Pro 2 RRI Bengkulu 105,1 FM, Pro 2 RRI Bandar Lampung 92,5 FM, Pro 2 RRI Jambi tentunya di 90,9 FM, Pro 2 RRI Sungai Liat di 105,5 FM, dan Pro 2 RRI Palembang 91,6 FM. Dan kita masih bareng Bribda M. Rehan Afriansyah nih. Aku pengen tahu gini deh, kenapa seorang Rehan ini pengen menjadi abdi negara tuh?
1: Jujur emang untuk kalau abdi negara emang cita-cita dari kecil ya bang ya.
0: Oke.
1: Jadi cita-cita kita dari kecil itu motivasi udah melihat abdi negara ini wah memang luar biasa sekali bang. Jadi dari SMP itu udah fokus cita-cita emang ke abdi negara bang gitu bang.
0: Oh, memang ini ya fokus ke situ gitu, nggak ada kufikiran lain, nggak ada gitu.
1: Ya nggak ada bang, benar.
0: Andai kata waktu itu nggak jadi tuh seorang Rehan hari ini jadi apa sih?
1: Ya mungkin kalau seandainya memang bukan rezeki saya di abdi negara, mungkin saat ini saya sudah menjadi nekunin di bidang saya bang yang pertama ya bidang taekwondo aja.
0: Bidang taekwondo tadi.
1: Ya mungkin jadi pelatih ya kan. Jadi sabo mungkin kan gitu.
0: Persiapan apa sih yang kamu lakuin nih waktu dari SMP berarti kan? Persiapannya. Ya, apa aja tuh persiapan-persiapan itu?
1: Kalau untuk dari SMP saya memang benar-benar nekunin di bela diri, bang. Sambilan kan saya sambilan belajar. Sambilan fokus ke bidang prestasi-prestasi yang harus saya raih ke depannya bang. Karena emang target saya dari sekolah emang untuk daftar di jalur prestasi tentunya bang.
0: Siap. Terus kan ada ini ya, ada tes fisik segala macam tuh, gimana tuh persiapan kamu tuh?
1: Kalau untuk persiapan

0: 2 SMA.
1: Oke.
0: Okay. Dari kelas 2 SMA saya udah benar-benar fokus untuk persiapan untuk mendaftar polisi, Bang ya. Itu saya lari pagi, lari siang bahkan, Bang.
1: Lari malam enggak?
0: Enggak. Lari sore kita.
1: Sore, berarti pagi.
0: Iya.
1: Pagi, siang, sore.
0: Sore.
1: Oke. Okay. Berarti sehari dapat berapa kilo tuh?
0: Kalau untuk lari kita buat

0: jaga fisik kita juga perlu istirahat dan pola makan yang cukup
1: betul.
0: Gitu.
1: Sayur makan kan?
0: Iya, benar.
1: Siapa tahu enggak ada polisi enggak makan sayur gitu kan?
0: Oh, enggak, kita makan sayur, nah, Bang.
1: Abang, gimana tuh cara kamu di masa sekolah itu ya? Tentunya kan fokus belajar tapi juga kebela diri, terus juga persiapan tes polisi, itu cara kamu menyeimbangkan waktunya gimana sih?
0: Karena kita ke depan kita sudah punya tujuan, Bang, ya. Jadi kita harus bisa memanage waktu sih, Bang. Kalau menurut saya, jadi dari pagi kita disiplin untuk sekolah. Siang kita atur dengan jam 3 kita diatur dengan latihan bela diri. Sambilan kita dengan bela diri kan itu ada lari juga, Bang.
1: Yeah,
0: sambilan jam lari fokus. Sambil sekolah sambil berprestasi lah, Bang, tentunya. Yeah, gitu,
1: kan. Dari kalau pagi jam berapa kan pagi sekolah tuh, jam berapa latihan?
0: Kalau kita habis sholat subuh udah mulai latihan, Bang.
1: Langsung start ya, sampai jam berapa?
0: Kebetulan jam 7:30, jam 7 udah persiapan sekolah sih, Bang.
1: Udah, ya dulu jam 7 kan udah masuk ya.
0: Udah masuk,
1: iya benar. Terus setelah itu akhirnya mendaftar di kelas 3.
0: Ya, dan alhamdulillah waktu itu kan ada penerimaan rekrutmen proaktif, yaitu yang disingkat sama Rekpro, Bang. Jalur Rekpro ini ditentukan untuk atlet-atlet yang berprestasi.
1: Atlet apa aja?
0: Untuk atlet kita ada di karate.

0: Polda Jambi pada 2023 memang membuka jalur itu untuk
1: jalur prestasi tadi ya.
0: Untuk pemuda-pemudi yang berprestasi di bidang.
1: Oke, akhirnya tes lah kamu ke situ.
0: Tes, saya tes itu bang, waktu itu masih duduk di kelas 3 SMA bang.
1: Jadi kamu tuh lulus sudah ada ini ya?
0: Alhamdulillah.
1: Sudah ada kepastian.
0: Iya, jadi waktu itu saya tes 2023, itu saya duduk di kelas 3 SMA semester 1. Nah, jadi waktu itu saya ditawar sama pelatih ini ada
1: pembukaan.
0: Penerimaan ini katanya kan jalur rekpro. Tes aja, mana tahu ini rezeki kamu. Wah, itu semakin semangat itu bang. Pasti. Semakin membara kita karena kita harus percaya diri aja dulu kan bang.
1: Awalnya dulu berarti gak ada dari jalur rekpro tadi ya?
0: Kalau dari jalur rekpro ini sepertinya udah ada, sebelum-sebelumnya juga udah ada. Kakak letting saya juga udah ada bang.
1: Kalau awalnya kamu niatnya dari jalur mana dulu?
0: Kalau memang target saya sih memang di jalur prestasi.
1: Jalur prestasi bang. Tadi.
0: Karena saya dari kecil udah di bidang dunia prestasi
1: kan, tadi bang. Kirain ada mau coba apa? Akpolnya gitu kan?
0: Enggak.
1: Akhirnya luluslah kamu di
0: 2023.
1: Di 2023 ini gimana rasanya itu?
0: Waduh, luar biasa sih bang.
1: Luar biasa
0: sangat senang.

0: Bang?
1: Pada saat itu di 2023 kamu tes itu ada, ingat gak masih ada berapa ratus ribu orang pasti ya yang ikut tes pada saat itu ya, di jalur apa?
0: Rekpro.
1: Iya, Rekpro ini.
0: Rekpro aja Bang ya. Kalau untuk jalur Rekpro kita memang keterbatasan kota. Keterbatasan kota karena kita tes itu udah beda sama ini Bang. Udah beda sama umum Bang.
1: Oke.
0: Jadi memang fokus pada itu bulan-bulan 10 itu 2023 itu memang fokus ke jalur ini.
1: Berarti Rekpro-nya lebih ini ya, lebih cepat ya pembukaannya?
0: Iya benar sekali. Pada saat zaman saya lebih cepat, kita tahu sekarang kan.
1: Iya. Nah,
0: lebih cepat.
1: Oke, terus gimana lagi itu? Setelah itu?
0: Setelah itu kita persiapan kan Mas. Tentu diiringin dengan doa ya, langsung
1: gas gitu ya.
0: Gas aja, Bang.
1: Persiapannya apa aja sih kamu pada saat di kelas 3 itu untuk akhirnya bisa lulus di jalur Rekpro ini nih?
0: Tentunya kesehatan, Bang ya. Kesehatan, fisik dijaga dengan istirahat yang cukup.
1: Oke.
0: Pola makan, tentunya kita jaga semua lah, Bang.
1: Jaga semua.
0: Benar sekali, Bang.
1: Berarti itu, berarti lulus SMA tahun berarti 2024 berarti.
0: Jatuhnya 2023 juga sih.
1: 2023 lulusnya. Kan 2023 semester 1 berarti semester ini ya. Berarti angkatan Covid ya.
0: Iya, benar.
1: Angkatan Covid ya.
0: Angkatan Covid.
1: Nah, begitu diumumkan lulusnya tuh dalam jarak berapa waktu tuh?
0: Waduh, kita dari per bulan sih, Bang.
1: Berapa lama
0: prosesnya? Tentunya 2023 itu adalah pantohir itu udah, Bang. Udah tahapan pantohir. Kalau tahapan tes itu udah dari bulan 2022 akhir udah, Bang.
1: Udah ini ya.
0: Udah daftar. Saya cerita 2023 itu pantohirnya.
1: Pantohirnya. Oke, berarti kamu tuh udah daftar 2022 berarti masih dari ini ya? Masih dari kelas 2 dong berarti ya?
0: Enggak, kelas 3 udah, Bang.
1: Udah kelas 3. Oke, iya. Terus gimana tuh proses perjalanan panjang gitu?
0: Aduh, kalau untuk perjalanan kita, Bang, persiapan tentu kita, saya diiringin sama pertandingan juga sih, Bang.
1: Diselingin berarti ya?
0: Diseling, Bang, benar sekali.
1: Kan apa, ngatur waktunya kan harus luar biasa. Ya kan, kalau aku jadi kamu udah pasti bingung tuh. Ya mau persiapan ini, terus juga tahu ada kejuaraan yang harus diikuti, ya kan?
0: Diikutin.
1: Itu gimana cara kamu ngatur dalam tanda kutip kesehatan kamu gitu?
0: Jadi waktu itu saya tahu ada penerimaan, akan ada penerimaan Rekpro, Bang. Jadi saya stop dulu di kejuaraan-kejuaraan ke depan, saya stop dulu. Jadi saya fokus mempersiapkan fisik saya, tentunya kesehatan saya, akademik saya belajar lebih mantap lagi, Bang, tentunya itu, Bang.
1: Tuh, pasti.
0: Tentu. Jadi di sela-selasnya saya harus ada menentukan pilihan saya lah, Bang, mau fokus kemana gitu.
1: Oke. Dan sebagai catatan nih teman Pro 2, Rehan Apriansa ini lulus di percobaan pertama ya.
0: Alhamdulillah
1: lulus di percobaan pertama dari jalur Rekpro tadi.
0: Rekpro, Bang, benar sekali.
1: Nah, ini aku lihat di sini adanya juara 2 kejuaraan taekwondo tingkat nasional itu kapan itu?
0: Itu di 2025 kemarin, Bang.
1: Kebetulan. Baru? Oh, berarti sudah ini
0: udah
1: ya?
0: Sudah bergabung di kepolisian, Bang.
1: Oke, gimana tuh? Itu di mana waktu itu?
0: Waktu itu diadain di Sumatera Selatan, Bang.
1: Di Sumsel, oke. Okay.
0: Sumsel, waktu itu saya dengan saya berdinas di satuan saya, Bang. Saya sempatkan berlatih, terus berlatih. Saya coba minta dispensasi dari pimpinan untuk ikutin.
1: Dapat lah ya.
0: Alhamdulillahnya dapat, Bang.
1: Berapa lama persiapan tuh?
0: Persiapan itu saya kurang lebih sekitar 3-4 bulan, Bang.
1: 3-4 bulan, itu 2025 kemarin?
0: Ya, 2025 kemarin.
1: Ada berapa? Berarti hampir seluruh Indonesia dong ikut kawan nasional kan?
0: Hampir seluruh, Bang.
1: Berapa besar tak kemarin ini enggak?
0: Kalau kami kan ini di dunia bela diri ini ada berat badan, Bang, ya.
1: Oh, benar-benar. Iya, betul. Berarti kamu ikut di kelas berapa tuh?
0: Waktu itu saya main di kelas 73, Bang.
1: 73 kilo. Ya, ada ini enggak? 73 sampai sekian enggak sih?
0: Iya, ada. Waktu itu 73 sampai 78, Bang, waktu itu.
1: Oh, kalau bela diri tuh ini ya, per 5 gitu ya?
0: Benar,
1: baru tahu per 5 kilo ya. Oke. Terus gimana tuh pada saat itu?
0: pada saat itu kita mempersiapkan diri karena udah lama nggak ini bang ya,
1: udah lama nggak latihan, agak kaku
0: benar sekali. Jadi percaya diri aja kan bang, yeah. Dengan musuh-musuh kita, kebetulan di berat itu dengan mayoritas orang yang di luar provinsi kita itu kan tinggi badannya melebihi ini kan
1: bang. Oh berarti kalau tinggi nggak ini ya? Nggak begitu ngaruh ya?
0: Ya nggak begitu ngaruh.
1: Oke, terus kesulitan apa tuh yang kamu hadapi setelah kan udah lama nggak latihan tuh? Udah lama nggak latihan, tiba-tiba ikut kejuaraan langsung nasional. Ada kesulitan apa yang kamu hadapin saat itu?
0: Kalau untuk kesulitan ya tentu dari adaptasi.
1: Terus juga sempat ikut nih Piala Bela Negara Kementerian RI Pertahanan 2026. Sama juga di Sumsel ini?
0: Sama juga bang.
1: Berarti, tapi beda ini ya?
0: Beda
1: itu waktu. Gimana tuh? Berarti jaraknya berapa lama tuh dari situ? Setahun lebih tuh?
0: Kurang lebih setahun.
1: Satu
0: juga.
1: Satu tahun
0: juga saya mengikutin itu di ada pimpinan saya kan karena saya udah ini ikut lagi nih.
1: Ikut lagi. Oke.
0: Siap aja saya kan.
1: Oke, luar biasa. Terus gimana tuh perjalanan di Piala Bela Negara ini?
0: Di perjalanan Bela Negara alhamdulillahnya persiapan yang khusus bang karena di situ yang ngadain Kementerian Republik Indonesia. Tentunya kita ingin membawa nama baik institusi kita tentunya.
1: Betul.
0: Nah, nama baik institusi kita di tingkat nasional dan alhamdulillah saya dapat meraih perak lagi bang. Dan medali itu, itu didapat reward juga kita sama pimpinan juga.
1: Dapat juga, alhamdulillah. Apa ya? Secinta apa sih sama bela diri ini?
0: Kalau untuk bela diri sangat cinta lah bang.
1: Secinta apa tuh?
0: Sangat cinta lah bang.
1: Pokoknya ini ya apa? Bagian dari hidup lah ya.
0: Bagian
1: luar dari ya. Karena kan bisa maksudnya bisa masuk institusi juga dari sana. Iya luar
0: saya
1: biasa.
0: Masuk SMA juga dari sana.
1: Oh dari gitu. Masuk SMA dari jalur prestasi
0: dari
1: juga.
0: Prestasi.
1: Luar biasa. Kemudian ini ada juara satu. Tadi sempat kita bahas juara satu kick streaking wali kota championship itu Jambi ya?
0: Jambi
1: sekali, juara bang. Satu.
0: Alhamdulillah juara ya, satu bang. Benar.
1: Harusnya ya nasional aja perak kan? Masa di sini?
0: Enggak bang. Ini sedikit saya jelasin bang.
1: Boleh coba.
0: Kick striking ini kebetulan bukan di bela diri taekwondo bang. Mohon izin bang. Saya jelasin.
1: Okay.
0: Nah jadi kick striking ini adalah olahraga yang lebih ke arah kickboxing. Karena kickboxing. Dia ada pukul dan tendangnya bang.
1: Campur lah ya.
0: Karena kalau taekwondo kan kita fokus ke kaki bang ya.
1: Betul. Kalau ya taekwondo kaki, karate tangan ya.
0: Tangan.
1: Kalau ini berarti memadukan
0: keduanya bang. Okay. Nah di sisi lain ini adalah debut pertama kali saya
1: di kick
0: striking bang.
1: Berarti juga secara apa arena juga beda dong ya?
0: Beda bang, karena dia pakai ring kan?
1: Iya. Oh nah,
0: kalau taekwondo kan hanya pakai matras.
1: Betul. Taekwondo karate cuma matras. Berarti ini benar-benar kayak ring tinju gitu ya?
0: Ring tinju benar-benar.
1: Ada kesulitan nggak menghadapi itu? Tiba-tiba kan dari biasa cuma fokus kaki nih, tiba-tiba harus tangan, kaki tuh balance tuh apa tuh yang kamu ada?
0: Sangat-sangat menyesuaikan sekali bang.
1: Sangat menyesuaikan.
0: Karena persiapan saya jujur bang, kami persiapan bulan 3 kemarin, itu berat saya ada di 108 kilo bang.
1: Oke. 108. Dari jarak setahun loh itu, dari kelas 73 kan?
0: Iya.
1: Naik hampir 30 dong?
0: Oh iya, kurang lebih
1: kilo.
0: Karena gak latihan itu bang.
1: Iya.
0: Jadi karena saya mau coba hal yang baru, yang lebih memungkinkan kedepannya saya fokuskan di bidang itu kan bang. Jadi saya beranikan diri dari bulan 3 itu berat saya di 108. Bulan 6 bertanding itu saya nimbang udah di 85 lagi bang.
1: Itu luar biasa. Itu diet, itu kamu dietnya gimana tuh?
0: Kita diet alhamdulillah kita didukung juga sama

0: makanya jadi waktu menyesuaikan itu dari lebih menyesuaikannya di pukulan sih bang.
1: Menyesuaikan di pukulan karena kan ya betul tangan sama kaki tuh di situ harus balance ya.
0: Harus balance sekali.
1: Penilaiannya gimana tuh?
0: Untuk penilaian kalau kita pukulan kan bang, pukul, strike, hook, semua kita balancing kan sama tendangan. Okay. Nama-nama tendangan juga kan beda-beda.
1: Beda pasti beda kan.
0: Taekwondo kan.
1: Ya pasti beda tuh.
0: Pasti beda.
1: Oke, tuh penyesuaiannya lumayan lah ya.
0: Penyesuaian lumayan dan alhamdulillah saya juga dilatih sama coach-coach saya kan bang.
1: Coach juga pasti beda dong.
0: Udah beda.
1: Pasti beda.
0: Ada coach Rio di situ, ada coach Gusti, bang Bado di situ kan. Kita karena mereka lebih ngefokuskan saya itu ke tangan,
1: ke tangan. Kalau kaki udah pasti nguasain lah ya.
0: Pasti nguasain basicnya.
1: Iya betul.
0: Jadi mereka lebih fokuskan ya ibaratnya disiksa lah kita sama mereka.
1: Pasti bela diri, latihan bela diri pasti lumayan menyiksa sih.
0: Iya betul.
1: Terus itu kemarin berapa lama tuh? Dari persiapan sampai ke kejuaraan gitu.
0: Dari persiapan sampai kejuaraan itu kurang lebih 3 bulan juga bang.
1: 3 bulanan ya.
0: Sama nurunin berat badan juga kan bang.
1: Oke. Berarti ini baru banget ya kickstarting ini ya.
0: Alhamdulillah baru.
1: Bulan berapa?
0: Bulan ini bang.
1: Bulan Juni ini
0: tanggal
1: ya.
0: Tanggal 6 kemarin. Yang diadain oleh bapak kita wali kota Jambi.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan. Alhamdulillah itu adalah ajang pertama saya.
1: Ajang pertama nih ya.
0: Ajang pertama di kickstarting bang ya.
1: Di mana kemarin tempatnya?
0: Di lapangan wali kota kita bang.
1: Oh di lapangan wali kota. Oh berarti di tempat terbuka dong?
0: Di tempat terbuka.
1: Wow, luar.
0: Masyarakat Jambi
1: antusiasnya luar biasa.
0: Pasti
1: masyarakat Jambi kita lihat memang kalau ada ya kejuaraan-kejuaraan, ada pertandingan-pertandingan apa, selalu yang saya lihat itu memang penuh sih.
0: Penuh.
1: Hampir betul, selalu betul full penonton gitu ya.
0: Iya sangat benar.
1: Oke teman Brodo FM, nanti kita bakal balik lagi buat ngobrol sedikit lagi atau ngobrol dua ya. Jadi yang kemana-mana tetap di Brodo FM Jambi, teman terbaik kamu.

dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: sore hari ini di 16.50 Taman Pro 2, di Pro 2 FM Jambi di 90.9 FM, Pro 2 RRI Bengkulu 105.1 FM, Pro 2 RRI Bandar Lampung 92.5 FM, Pro 2 RRI Sungai Liat 105.5 FM, dan Pro 2 RRI Palembang di 91.6 FM. Dan kita masih bareng Bribda Rehana Friansyah. Nah, aku habis pengen nanya nih, menurut Rehan ya, menurut Rehan ini kan kadang kita lihat banyak ya anak-anak yang dia punya kemampuan dalam tanda kutip bela diri lebih gitu ya, dia bisa bela diri segala macam, tapi di luar itu dia kayak apa ya, memanfaatkan kemampuan dia itu pada jalur yang salah lah gitu. Yeah, kan. Yeah, banyak yang ditemuin gitu kan.
1: Iya, yeah, banyak sekali.
0: Banyak. Nah, tanggapan seorang Bribda Rehan gimana sih kalau ngelihat hal seperti itu?
1: Kalau tanggapan saya sih Bang, mungkin mereka melampiaskannya itu kan dengan cara yang berbeda Bang.
0: Oke.
1: Okay. Kita nggak tahu apa alasannya kan Bang, apakah mereka nggak bisa mengikuti pertandingan di luar, apakah mereka nggak bisa mendaftar pertandingan, apa kendala dengan biaya, jadi mereka terpacu
0: gitu ya
1: mengeluarkan kan yang dilatihnya itu
0: ke orang lain. Pada itu jatuhnya apa, itu tempat yang salah dong,
1: tempat yang salah sekali ya. Betul Bang.
0: Solusinya gimana sih kalau dari seorang Rehan yang udah lama berada di dunia bela diri tuh, ngelihat hal itu harus di seperti apakan sih mereka ini?
1: Kalau untuk menurut pandangan saya sih, ya kita berikan mereka ibaratnya jembatan lah untuk menyalurkan prestasinya di bidang dianya gitu kan. Apakah dengan diadakannya seperti kemarin kan Bang, kick striking wali kota championship mendadak Pol 6 itu kan, nah itu diadakan, jadi mereka lebih bisa berprestasi lagi Bang. Tentunya kita di Jambi ini kan banyak bibit nih Bang,
0: banyak sekali bibit. Kalau untuk kalau bagi seorang Rehan ini, seberapa penting sih kita punya kemampuan bela diri ini?
1: Kalau untuk saya pribadi dan kedepannya ya sangat penting sih Bang. Untuk yang pertama bisa berprestasi, pengalaman, jam terbang, ya kan. Nah, tentunya bisa menjaga diri sendiri. Tentu itu
0: dulu yang paling utama. Ya.
1: Iya, sudah benar.
0: Paling utama ya.
1: Yang paling pertama.
0: Paling utama banget ya, menjaga diri ya kita. Pertama. Karena kita kan nggak tahu yang bakal kita hadapin
1: apa. Kedepannya
0: ya,
1: apa?
0: Apalagi kalau kita dalam posisi keadaan sendiri. Jadi kita nggak tahu ya, kejahatan mengintai di mana-mana.
1: Kejahatan kita nggak tahu kapan dia datangnya.
0: Betul, emang, ya. Gitu. Apa sih kalau kita bilang tuh hari sial nggak ada di kalender?
1: Nah,
0: ya?
1: Benar sekali.
0: Iya, benar-benar.
1: Sangat benar.
0: Nah, mungkin boleh nih, aku pengen minta tips nih buat teman-teman Pro 2 semua yang dengerin nih di Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang nih ya. Dari seorang Rehan, tipsnya nih untuk bisa membagi waktunya tuh gimana, dan menjaga fokusnya pada saat sekolah, dan juga mungkin pesan deh buat teman-teman yang mau coba nanti mungkin dalam tanda kutip pengen mencoba juga pengen masuk polisi, apol atau apapun itu, jadi abdi negara melalui jalur rekrutnya tadi nih.
1: Oke. Tentunya kalau dari saya sih Bang, untuk menentukan arah itu harus ada tujuan, Bang. Harus ada tujuan, harus konsisten juga kan, Bang. Jadi kita targetkan dulu diri kita ini pengen apa sih, kan gitu. Setelah kita mempunyai tujuan, kita konsisten aja di bidang itu aja gitu Bang. Misalkan dia ingin mendaftar di abdi negara, fokus aja, cari apa aja sih yang harus dipersiapkan di abdi negara, disiapin aja gitu. Yang jelas konsisten, latihan, berdoa, rezeki nggak akan kemana sih Bang.
0: Rezeki nggak akan kemana.
1: Nggak
0: ya?
1: Akan kemana. Gitu.
0: Pasti. Kalau udah, maksudnya apa yang menjadi milik kita lah ya.
1: Apa yang jadi milik kita.
0: Apa yang jadi takdir kita tuh nggak akan
1: tertukar.
0: Betul. Sudah sekali. Tertakar ya.
1: Sudah sangat tertakar.
0: Ya, mungkin tertukar nih ya.
1: Iya.
0: Closing statement nih dari Rehan buat teman-teman di luar sana yang mau coba atau mungkin sudah pernah coba tapi gagal gitu ya. Pesan dari seorang Rian yang sudah akhirnya ada di sini gitu loh, yang ada di, yang sudah sebagai karena kan gak sembarang orang bisa pakai seragam ini kan.
1: Siap, siap.
0: Butuh betul, perjuangan siap. Yang luar biasa nih, pengorbanan yang besar, banyak yang mungkin waktu yang tersita kali ya.
1: Sangat benar sekali.
0: Ya kan? Tuh.
1: Sangat benar sekali. Kalau menurut saya tetap usaha terus bang, tetap usaha, berdoa, hingga apa yang kalian targetkan itu
0: tercapai.
1: Itu aja sih menurut saya bang. Konsisten ya, itu sangat penting bang.
0: Konsisten ya, ya, karena kan kebanyakan kita sekarang nih dalam tanda kutip konsistennya kurang ya.
1: Kurang,
0: ya.
1: Kita konsisten dengan apa yang kita pilih. Kalau memang itu takdir kita, percaya dan tidak percaya itu akan dapat di tangan kita.
0: Pesan yang luar biasa nih ya teman-teman Radio FM dari Bribda Emrean Afriansa nih, yang juga seorang abdi negara dan juga dulunya adalah dan sampai hari ini masih ya tentunya ya.
1: Alhamdulillah untuk sekarang dan seterusnya saya masih di dunia bela diri. Kedepannya mungkin maupun ada event di dalam maupun di luar provinsi, bahkan kejuaraan dunia, insya Allah kita akan rebut semua bang.
0: Amin. Kita ada cita-cita tersendiri gak kamu di bela diri itu pengen bikin apa gitu?
1: Kalau untuk saat ini bang, kalau untuk saya saat ini, saya di bela diri ingin fokuskan prestasi saya juga bang. Ingin bawa tentunya nama baik keluarga, nama baik institusi, nama baik tim, mau rebut di ajang nasional bahkan internasional.
0: Oke, luar biasa.
1: Itu target saya sih bang.
0: Target. Nah, target ini dalam waktu dekat ada bakal ikut kejuaraan lagi ya?
1: Ada bang.
0: Apa tuh?
1: Dalam waktu dekat kita akan ada kejuaraan kick striking juga. Di luar provinsi, insya Allah.
0: Oh, ini tingkat provinsi?
1: Enggak, di luar.
0: Di luar?
1: Di luar, berarti di Jakarta. Tingkat nasional.
0: Nasional,
1: insya Allah.
0: Kita. Dari Jambi berapa orang?
1: Itu kurang lebih kita ada main di beberapa kelas yang harus kita persiapin sih.
0: Ya. Berarti ada kelas-kelas ini ya?
1: Ada kelas-kelasnya.
0: Oke. Ya, kita doakan semoga Bribda Afriansa bisa kembali membawa, tentu membawa prestasi dan mengharumkan.
1: Amin, amin.
0: Mengharumkan nama Jambi ya, tentunya.
1: Itu adalah impian saya sih bang sebenarnya, supaya anak-anak Jambi yang fokus di bidang bela diri maupun bidang apa yang mereka tekuni, ada jembatan mereka untuk berprestasi, untuk bersaing di nasional lah bang.
0: Amin.
1: Itu sih.
0: Oke, terima kasih Bribda Emrean Afriansa nih udah mampir sore hari ini ke Pro 2 RRI Jambi, dan terima kasih juga buat teman-teman di Pro 2 RRI Bengkulu di 105,1 FM, Pro 2 RRI Bandar Lampung 92,5 FM, Pro 2 RRI Sungai Liat 105,5 FM, dan Pro 2 RRI Palembang di 91,6 FM yang udah dengerin kita sore hari ini. Tentunya bareng Bribda Emrean Afriansa, kita tunggu cerita-cerita unik berikutnya.
1: Siap, pasti.
0: Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di edisi Belajar Sumba sore ceria berikutnya. Aku Hafiz dari Pro 2 pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kamu telah mendengarkan Sore Ceria edisi spesial yang disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Sore Ceria.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.
4: Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele, tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

105,1 Pro 2 dari Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, kamu masih bersama Pro 2 di sore hari ini. Selamat menikmati weekend kamu teman.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: 105.1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, bayangin kamu lagi buka chat sambil nonton video nih, rekam layar plus muka kamu, bahkan main game di HP lipat dengan mode khusus, semua itu bisa dilakukan, dan itu semua dilakukan di Android 17, teman Pro 2. Nah, kabar terbaru ini untuk kamu para pengguna Android nih, jadi Google resmi meluncurkan Android 17 dengan 5 fitur baru yang bikin pengalaman pakai HP kamu makin seru, teman Bro 2. Pertama itu ada Bubbles, jadi fitur jendela melayang yang bikin multitasking jadi lebih praktis. Ada juga screen reaction, jadi kamu bisa rekam layar sekaligus wajah tanpa aplikasi tambahan. Ketiga ada foldable gaming mode untuk pengguna HP lipat yang mengubah sebagian layar jadi gamepad virtual. Dan gak hanya itu, Android 17 juga membawa peningkatan fitur keamanan mulai dari deteksi ancaman secara real time sampai fitur untuk menandai handphone yang hilang. Dan untuk para orang tua, kini kontrol penggunaan handphone anak juga jadi lebih fleksibel, teman Pro 2. Dan menariknya, Android 17 pertama kali hadir untuk perangkat Pixel, sementara pengguna Android lainnya tinggal menunggu giliran update dalam beberapa bulan ke depan. Jadi tenang ya, semuanya akan kedapatan, teman Pro 2, karena teknologi memang terus berkembang, dan satu hal yang tidak boleh ketinggalan adalah cara kita memanfaatkannya dengan bijak, teman Pro 2.

Melihat orang yang belusung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple, lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang, namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun, jika kamu tidak memiliki lesung pipi, tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi, tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, diantaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Produa, kalau kamu ditanya kampus terbaik di Indonesia sekarang siapa teman Produa? Dan tahu nggak ada kampus Indonesia yang berhasil masuk 200 besar dunia teman Produa? Jadi kabar ini datang dari dunia pendidikan ya, berdasarkan QS World University Ranking 2027, Universitas Indonesia berhasil menempati peringkat 191 dunia, sekaligus kampus terbaik di Indonesia tahun ini. Dan di posisi berikutnya ada Universitas Gajah Mada di peringkat 206 dunia, lalu Universitas Erlangga, Institut Teknologi Bandung, IPB University, Universitas Pajajaran, dan juga Institut Teknologi 10 November, Universitas Brawijaya, dan Universitas Diponegoro. Pemeringkatan ini nggak hanya melihat nama besar kampus, tapi juga kualitas riset, reputasi di mata dunia kerja, pengalaman belajar, jaringan internasional, sampai komitmen terhadap keberlanjutan. Nah, untuk kamu yang lagi mengejar kampus impian, ingat ya, peringkat bisa jadi inspirasi, tapi semangat belajar dan konsistensi adalah kunci utama untuk membuka masa depan di depan teman Produa. Karena pada akhirnya ya, kampus yang hebat memang penting, tapi mahasiswa yang mau terus berkembang itu yang paling menentukan teman Produa.

0: Bus itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Usut punya usut, makanan khas Indonesia yang biasa jadi sajian rumahan dan banyak diperjualbelikan di pusat jajanan pasar tradisional ini berhasil mengalahkan popularitas bomboloni dari Italia dan juga donat dari Amerika Serikat. Meski harus diakui bahwa pisang goreng bukan makanan yang paling sehat, tapi jenis gorengan favorit semua kalangan ini menempati posisi pertama kategori Best Deep Fried Dessert di antara 50 makanan yang digoreng lainnya dari seluruh dunia. Terlepas dari prestasi yang diraih pisang goreng, ada sederet fakta menarik terkait sejarah di balik terciptanya panganan rakyat ini. Siapa yang menyangka jika awal mula masuknya pisang goreng justru berasal dari pendatang mancanegara, tepatnya bangsa Portugis, di mana saat masuk ke kawasan Melayu pada tahun 1511.

0: Music Live Chat nih di Pro 2 FM Jambi, dan tentunya di malam hari ini teman Pro 2 gak cuma di Jambi aja nih disiarkan ya, tapi juga di RRI Bengkulu di 105,1 FM, kemudian ada di RRI Bandar Lampung di 92,5 FM, di Jambi tentunya di 90,9 FM, Sungai Liat 105,5 FM, dan RRI Palembang 91,6 FM nih. Dan seperti biasa kalau Music Live Chat berarti kita bakal ngobrol nih bareng musisi-musisi ya, dan malam hari ini gak sendirian ya, aku tentunya sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 ada 6 pria-pria apa ya nih, gak tahu nih pria kece atau pria-pria kaya, gak tahu nih. Kita tanya langsung deh, kita udah bareng sama 7 pagi.
1: Halo.
0: Oke ya, Mas, kan ada istilah nih, tak ya. Kenal maka tak sayang.
1: Betul ya,
0: asik. Boleh dong kenalan nih personil dari 7 pagi ini siapa aja dan bagian apa?
1: Oke, baik, selamat malam semuanya. Tapi disclaimer dulu, kita tuh 7 pagi tanpa H.
0: 7 pagi
1: lebih ke memang 7 menuju, jadi 7.
0: 7 pagi.
1: Oh, 7 pagi.
0: Oh, 7 jadi bukan H ya.
1: Untuk tanpa H, jadi tanpa 7 H, pagi.
0: Ya. Kalau pakai H bau ya.
1: Iya.
0: Oke, banget. Boleh dong kenalan dong.
1: Oke, halo semuanya. Kenalin kami dari 7 pagi dan aku Imung sebagai vokalis.
0: Oke, terus ada siapa lagi nih?
2: Selanjutnya ada aku Rafael sebagai keyboardis.
0: Oke, ada siapa lagi nih?
3: Aku Raka sebagai basis.
4: Oke, aku Lukman sebagai gitaris.
5: Aku Steven sebagai saksofonis.
0: Saksofon. Oke.
6: Saya Romo posisi drum.
0: Oke. Iya, para pagi dari band 7 pagi, dan aku agak sedikit ini. Saksofonnya kan MS atau gimana nih?
1: Oh enggak. Jadi memang sebenarnya dia bukan saksofon aja,
0: jadi
1: sebagai
0: amplis,
1: nggak juga, timori aja.
0: Timori.
1: Jadi sebenarnya pegang banyak juga, ada gitar akustik juga. Jadi kita memang dia lebih ke joker sih. Jadi kebetulannya bisa ngisi layar piano.
0: Nyemen bisa bang, nyemen
1: bisa.
0: Ya. Saya betul mau nambal rumah. Ya. Oke, aku penasaran ini. 7 pagi. Oke, kenapa namanya 7 pagi?
1: Kenapa namanya 7 pagi?
0: Iya. Jadi ini kalian para pria-pria morning person kah atau gimana nih?
1: Enggak juga. Malah sangat 7 pagi itu sangat tidak morning person sebenarnya.

0: itu udah dari 2019 sebenarnya.
1: Oke, okay, 2019.
0: Tapi kita sebagai musisi kafe, kita main di reguleran kafe, main di wedding juga, main di event-event kecil maupun event besar. Yang penting ada waktunya.
1: Ada waktunya, ya, itu yang penting ya.
0: Iya.
1: Ada plus.
0: Tapi kita selama ini membawakan lagu orang lain itu dengan format yang sama, tapi dengan nama band yang berbeda. Jadi band kita yang khusus untuk reguleran kafe dan segala macamnya itu dengan nama Voiska.
1: Oke, teman-teman Jambi pasti udah nggak asing lah ya.
0: Insya Allah kayaknya udah nggak asing.
1: Voiska udah sering kita lihat yang pamfletnya di mana-mana udah sering
0: banget.
1: Ngisi panggung-panggung besar juga kan.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau diingat-ingat paling berkesan ya dengan nama Voiska waktu itu main bareng siapa? Pernah main bareng artis yang udah nasional nggak sih?
0: Udah beberapa.
1: Paling ingat sama siapa yang paling berkesan deh dari masing-masing?
0: Kalau aku paling berkesan sama Giring.
1: Giring. Yakinkan aku Tuhan.
0: Oh iya, Giring.
1: Kalau yang lain sama siapa nih? Mungkin pasti beda-beda nih.
0: Beda-beda.
1: Iya.
2: Kalau aku berkesan itu main sama Bams X Samson.
1: Bams Samson.
2: Iya, benar.
1: Kenapa berkesan itu?
2: Kebetulan dia artis pertama yang saya iringin pribadi gitu.
1: Oh, oke. Okay. Kalau yang lain nih?
3: Kalau aku sih sama Samson.
1: Sama Samson.
3: Karena mungkin ngefans juga sama Bang Samsonnya.
1: Fans sama Samson dan ini ya, Dahlia bukan? Nggak, itu udah beda lagi. Oke. Kalau yang lain? Yang lain gimana nih? Pasti beda-beda dong. Dia masih mikir yang siapa ya gitu.
2: Kalau aku sudah banyak jadinya lupa.
1: Sombong amat gitu ya.
2: Tapi yang akan datang ini mau main sama Charlie kita.
1: Oh, mau Charlie.
2: Ya.
1: Oke, Charlie Van Houten.
0: Charlie Van Houten, benar.
1: Dia sendirian tuh ya.
0: Sendirian.
1: Oh iya. Kebetulan kita di RRI Jambi ada yang ngefans banget tuh.
0: Oh iya,
1: ya, sampai cengkok suaranya mirip tuh.
0: Jangan lupa nonton.
1: Nanti kalau mau featuring boleh kok.
0: Boleh.
2: Ya, duduk paling depan ya.
1: Betul. Nah, kalau dari saksofonisnya? Ya apa nih? Dari saksofonis ini ngefans apa yang pengalaman manggung bareng artis nasional yang paling berkesan nih? Ya? Sama siapa?
4: Belum
1: pernah.
0: Waduh, dia belum pernah. Jadi memang beberapa kali kita main bareng artis dia enggak diajak. Enggak sih, lebih ke waktunya aja dia memang enggak sempat. Waktunya.
1: Saya pikir ini ada grup tersendiri lagi nih enggak mau ngajak kamu.
0: Ada gitu, sih.
1: Enggak ya. Nah, yang terakhir nih dari Mas Tio. Tio Nugros.
0: Mas Romo.
1: Oh, Tio Nugros kan drummer.
5: Kalau secara personal sih, saya pribadi yang paling berkesan dulu pernah main bareng sama Judika di Jambi dulu.
1: Sama Judika, gimana rasanya ngeringin mas Batak saat itu?
5: Sudah lama sih, waktu itu ada acara festivalan Ragu Rohani.
1: Oke.
5: Okay. Kebetulan dapat juara kolaborasi sama Judika.
1: Sama Judika, keren. Berarti memang udah 7 pagi ini dari sebelumnya nama Voiska, terus 7 pagi memang udah jam terbangnya luar biasa nih ya. Nah, terus kenapa berganti gitu?
0: Kalau ditanya banyak kenapa berganti ke 7 pagi, sebenarnya

0: kompetensi yang baik kan. Dan itu kami mulai dari membentuk satu nama baru, bendera baru.
1: Oke.
0: Jadi kenapa namanya 7 pagi? Karena kita punya plan untuk berkarya, untuk membawakan lagu sendiri, terjun ke dunia industri. Itu obrolannya selalu di jam malam.
1: Oke.
0: Jadi dari jam tengah malam sampai hampir pagi.
1: Oke.
0: Itu. Dan hampir setiap hari habis jam manggung kita selalu obrolin, Nah, dengan beberapa deadline konten yang ada di Poiska, membuat kita mungkin agak sedikit menghambat untuk berkarya lewat Poiska.
1: Oke.
0: Karena takut kontennya agak tumburan.
1: Betul.
0: Nah, jadi memang lebih ke kenapa kita fokusnya ke satu bendera baru. Jadi kalau misalnya 7 pagi berdiri dengan nama baru, isi kontennya full membawakan lagu karya sendiri.
1: Lagu karya sendiri.
0: Yang jelas kami tetap tetap kolaps bareng Poiska juga.
1: Okay.
0: Karena beberapa masa kan, masa yeah. Poiskanya yang kita butuhkan.
1: Oke, okay, berarti sejatinya nama Poiska sendiri tetap enggak di ini ya, enggak dibuang gitu aja.
0: Enggak. Ya. Jadi kalau bahasa itunya Poiska tempat kita cari duit,
1: ya.
0: Okay. Duitnya untuk 7 pagi gitu ya.
1: Oh gitu
0: ya.
1: Iya. Nama 7 pagi, tapi ini yang saya lihat kayak enggak ada satupun yang morning person ya.
0: Tidak ada.
1: Ini wajah-wajah bergadang.
0: Lebih tepatnya 7 pagi itu bukan kita bangun.

0: genre yang mungkin bisa folk, bisa alternatif, bisa alternatif pop rock, ya tergantung kebutuhan dari lagu
1: yang bakal kita rilis.
0: Ya.
1: Oke, buat masing-masing dari 7 pagi deh, musik tuh punya arti apa sih bagi kalian gitu? Apalagi dengan sekarang membawa nama bendera baru, tentunya dengan karya baru ya. Apa deh arti musik bagi kalian pribadi ya?
0: Dimulai dari siapa dulu?
1: Bebas deh kita mah. Hombimba aja deh, Hombimba dulu.
0: Satu, Pak. Pemain saksofonis.
1: Oke.
0: Dia enggak pernah ngiringin artis.
1: Pernah ngiringin artis dia.
0: Jahat banget deh. Mau tahu harapannya bisa ngiringin artis kan.
1: Benar.
0: Setelah ini.
1: Setelah ini, betul.
0: Oke. Artinya buat aku menyenangkan.
1: Oke, menyenangkan. Wow, semenyenangkan apa itu?
0: Semenyenangkan.
1: Menyenangkan dia?
0: Bisa jadi.
1: Emang sudah ada?
0: Dapat jadi interview.
1: Oke, menyenangkan. Oke, kalau yang lain nih?
2: Kalau untuk aku pribadi sih, musik itu hidup.
1: Hidup?
2: Iya,
1: hidup. Music for life, life for music ya?
2: Iya.
1: Wow.
2: Jadi mungkin kalau sehari itu nggak menikmati musik tuh kayak kosong gitu.
1: Kosong gitu ya. Sehari tanpa musik atau sehari tanpa dia?
2: Sehari tanpa musik.
1: Okay. Apa tuh? Ayo.
2: Sehari tanpa musik mungkin bisa.
1: Tanpa doi nggak bisa ya. Kalau yang lain deh nih. Arti musik bagi para personil 7 pagi.
3: Arti musik menurut saya itu meluangkan isi hati.
1: Oke, meluangkan isi hati.
3: Iya.
1: Banyak masalah terpendam enggak kan?
3: Enggak.
1: Bisa jadi.
3: Itu kan kebanyakan orang kan untuk meluangkan isi hati melalui lagu.
1: Lagu. Gitu. Iya, betul.
0: Rafael.
1: Musik
0: gitu ya.
3: Musik
1: panjang nih.
3: Enggak. Singkat saja.
1: Betul.
3: Musik itu bagi saya jiwa.
1: Oh, soul.
3: Ya. Jadi apapun yang saya mainkan dalam piano, karena saya keyboardis,
1: Gak
3: mungkin saya main drum. Itu adalah bisa dibilang gambaran dari jiwa saya.
1: Wow, keren. Siapa inspirasi main keyboardnya?
3: Martin Sihan.
1: Wow, oke.
3: Okay. Wow, kalian pasti tidak tahu.
1: Wow, Martin Sihan. Pasti orang Jawa kan?
0: Benar. Dia lahir di Surabaya.
1: Ya, di Surabaya.
0: Surabaya ya benar. Nah,
1: dari Mas Drummer kita
0: lagi.
1: Dari Mas Drummer nih.
2: Musik buat saya sih hidup juga, Mas.
1: Ini juga ikutan atau gimana?
2: Enggak. Tapi memang kebetulan sama juga.
1: Sama.
2: Teman saya Lukman, buat saya pribadi juga musik itu hidup. Karena berapa tahun belakangan ini, memang dari musik memang saya hidup. Untuk keluarga saya juga dari musik.
1: Wow, ini berarti memang perjalanan panjang ya. Dari nama sebelumnya, Poiska. Kemudian sekarang, 7 pagi. Udah berdiri dari tahun berapa?
0: 2000. Kalau kita ngeband barengnya itu dari 2019.
1: Udah 7 tahun ya.
0: 7 tahun. Tapi kalau untuk bendera 7 paginya sendiri itu baru rilis satu bulan belakangan ini.
1: Tapi dengan 7 tahun tadi ya, bukan waktu yang sebentar. Gitu ya. Pasti banyak suka duka yang dilewatin ya. Nanti Mama Radio FM dimanapun itu, baik yang di Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan juga di Palembang, nanti kita bakal balik lagi ngobrol di bareng 7 pagi. Nanti bakal kita ulik nih, katanya sudah punya lagu baru. Nanti bakal kita bahas lagu barunya seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat Special Edition Belajar Sumba.

0: diri. Kamu masih mengikuti Music Live Chat Belajar Sumba.
1: Oke teman-teman, Pem, balik lagi masih di Music Live Chat Special Edition Belajar Sumba. Nih disiarin di Jambi di 90,9 FM, RRI Bengkulu di 105,1 FM, Pro 2 RRI Bandar Lampung 92,5 FM, Pro 2 RRI Sungai Liat 105,5 FM, dan Pro 2 RRI Palembang 91,6 FM. Dan kita masih bareng 7 pagi. Saya masih agak disclaimer aja sih sebenarnya sedikit. Ini kan para begadang, kenapa 7 pagi gitu namanya? Kenapa enggak 7 malam aja gitu? Agak sedikit bertentangan gitu ya.
2: 7 malam masih OTW.
1: Masih OTW ya.
2: Masih OTW.
1: Nah, ini aku pengen nanya nih. Kan kalian kan pasti ada latihan segala macam. Aku pengen tahu deh, yang paling sering telat datang siapa?
3: Oh.
1: Itu tiduran aja enggak apa-apa.
2: Ya, kelihatlah dari
1: wajah ya.
2: Enggak, yang enggak, yang rezekinya enggak pernah ngiringin artis.
1: Oh iya.
2: Gitu. Iya kan? Ya kan, sesuatu yang kita capai pasti karena disiplinnya baik kan.
1: Betul. Ini usaha itu kan tidak pernah mengkhianati hasil ya.
2: Iya, tapi udah mulai baikan lagi.
1: Udah mulai baik. Oke. Mas, ini terlambatnya kenapa? Nganterin doi dulu apa gimana gitu? Kenapa sering terlambat nih kan? Sering telat nih.
2: Karena memang sibuk banget ya.
1: Bukan CEO yang menyamar.
2: Bukan. Dia memang menyibukkan diri sendiri.
1: Oke. Okay. Terlambatnya masih inilah ya tapi kan.
2: Masih aman-aman aja.
1: Masih aman enggak yang sampai 1 jam kan?
2: Enggak lah. Enggak. Memang kalau apalagi untuk latihan. Kalau kita sih memang disiplinnya kuat ya, apalagi untuk latihan ya.
1: Oke.
2: Jadi memang
1: ada nggak misalkan latihan jam 4 baru OTW itu ada kan?
2: Oh ada.
1: Ada.
2: Ada. Ya. Ada.
1: Siapa tuh?
2: Hah? Sudah nggak lagi sih.
1: Oke. Biasa kalau dalam band itu biasa. Yang penting jangan sampai telat datang manggung itu aja.
2: Itu sih yang penting benar.
1: Itu yang penting.
2: Tuh.
1: Nah, kan udah terbentuk dari 2019 nih, udah pasti perjalanan kalian sebagai aseband itu udah panjang lah ya. Momen ada nggak momen unik gitu selama kalian manggung, ada nggak yang paling berkesan? Mungkin pernah salah masuk lagu, tiba-tiba metronomnya lari gitu.
2: Itu kalau salah masuk lagu nggak unik sih itu.
1: Jadi itu apa? itu lebih kemalu sih.
2: Iya.
1: Pernah nggak Nabi?
2: Apa ya kalau unik ada nggak?
1: Pernah
2: ada
1: pernah
2: apa lupa aku. Jadi waktu itu lagi weddingan.
1: Oke. Okay.
2: Event wedding. Open. Kita lagi cek sound. Tiba-tiba panggungnya itu rubuh.
1: Panggungnya itu
2: jatuh
1: asli sih. Itu sebentar, itu kelebihan bobot atau gimana tuh?
2: Saya tidak tahu juga. Emang naas sih.
1: Emang naas.
2: Tapi itu yang paling unik. Kalau unik itu kayaknya paling unik. Benar,
1: itu
2: paling
1: unik. Bisa roboh nggak kuat panggungnya
2: kayaknya. Memang apa ya,
1: proper gedung kan?
2: Enggak, di rumah.
1: Oh,
2: mungkin proper panggungnya aja mungkin.
1: Mungkin proper panggung. Ini abis itu ada yang salah-salah.
2: Sebelah kiri. Dosanya banyak.
1: Jadi mau saya tanya ini keberatan badan apa keberatan dosa?
2: Dosa kan. Bisa jadi.
1: Bisa jadi keberatan dosa ya. Oke, itu pernah panggungnya turun berarti.
2: Rubuh.
1: Gitu. Habis itu gimana?
2: Ya agak break ya. Agak break nungguin.
1: Berarti bukan pas lagi perform kan?
2: Lagi cek sound.
1: Lagi cek sound ya.
2: Oke. Okay.
1: Betul lagi cek sound. Terus tiba-tiba akhirnya tertunda berapa lama tuh?
2: Paling 15 menit dah.
1: Ya,
2: naikin pas
1: setengah jam sih.
2: Ya. Setengah jam enggak.
1: Karena panitianya ramai banget
2: ya.
1: Oh, berarti ya inilah ya maksudnya juga panitianya proper nih.
2: Bagus.
1: Panitianya bagus.
2: Itu yang oke.
1: Gacor ya. Nah, kan tadi dari bahasa kalian udah punya satu apa?
2: Single.
1: Udah punya single ya? Udah berapa ngeluarin single?
2: Kalau yang udah rilis baru satu.
1: Baru satu. Oke, judulnya apa tuh?
2: Judulnya Lucu.
1: Lucu.
2: Ya,
1: wow. Kenapa judul? Tentang apa lagunya nih?
2: Tentang hidup yang udah terlanjur lucu aja sih.
3: Oke. Okay.
1: Oh. Nah, aku masih belum sampai nih. Hidup terlanjur lucu itu maksudnya gimana tuh?
2: Jadi kalau untuk kisah lagu ini sendiri tuh untuk orang yang udah sering hidup dengan penuh tekanan, dengan apalagi untuk orang-orang yang selalu mementingkan omongan orang lain.
3: Oh iya.
2: Jadi udah terlanjur banyak ngikutin omongan orang lain, sehingga dia menjalani hidup yang sulit. Dan lebih ke tetap berjuang aja, tetap bertahan aja gitu. Karena dari setiap perjalanan itu pasti gak ada yang sia-sia. Karena setiap luka pasti ada arti, ada janji. Boleh. Dan ada di liriknya juga. Okay. Jadi lebih tepatnya jangan lupa untuk menertawakan hidup kita sendiri.
1: Oke. Ini yang nulis siapa lagunya?
2: Kebetulan yang nulis saya sendiri.
1: Berarti ini kisah sendiri apa gimana nih?
2: Bisa dibilang kisah sendiri.
1: Bisa dibilang kisah sendiri.
2: Bisa dibilang kisah sendiri.
1: Selucu apa sih berarti hidup mas-mas ini?
2: Selucu apa sih? Tapi sebenarnya karena perjalanan hidup aku tuh hampir seperempat ya. Seperempat dari hidup aku tuh di band ini.
1: Oke.
2: Jadi memang masuk di kisah aku sama kawan-kawan ngerintis band ini. Ngerintis dari awal kami ya dikucilkan.
1: Oke.
2: Direndahkan.
1: Waduh. Pernah gak manggung gak ada yang nonton gitu?
2: Waduh, jadi dulu tuh kami adalah satu-satunya band yang jobnya nggak ada.
1: Oh.
2: Latihannya tiap minggu.
1: Latihan tiap minggu tapi jobnya nggak dimasuk.
2: Nggak ada.
1: Itu gimana tuh? Sempat terpikir mau bubar nggak? Sempat terpikir mau bubar nggak waktu itu?
2: Kita nggak sempat mungkin kalau dibilang bubar sih nggak. Lebih ke coba cari jalan masing-masing dulu.
1: Oke, ngapain aja tuh pada saat itu masa pertapaan tuh ya?
2: Iya.
1: Ya, ngapain aja tuh mungkin?
2: Ada sebagian yang kerja, ada sebagian yang gabung sama band lain.
1: Oke.
2: Waktu itu, ya kan?
1: Ada yang buka bengkel mungkin?
2: Buka bengkel nggak sempat.
1: Nggak sempat juga kan?
2: Ada yang tadinya nggak kerja jadi kerja dulu.
1: Iya.
2: Sampai, tapi tetap punya PC-nya itu
1: tetap bareng
2: latihan tetap kita tetap upgrade diri sendiri gitu. Jadi di saat kita dapat tempat untuk kita manggung, kita adalah band yang udah siap.
1: Oke.
2: Jadi bukan ketika ada manggung baru kita sebut mau bawa lagu apa enggak.
1: Oh iya, tapi berarti udah prepare lah ya.
2: Udah prepare. Jadi memang kita udah nyiapin kita mau ngapain nih ketika kita ada job.
1: Ya.
2: Sampai job itu dapat kita udah siap.
1: Benar, keren dia. Itu udah dinamika apa? Naik turunnya luar biasa nih. Nah, balik lagi nih ke single lucu tadi nih. Proses kreatifnya tuh gimana tuh? Proses kreatif pembuatan lagu lucu ini sendiri.
2: Oh, kreatifnya sih ya karena kami ketemunya hampir setiap hari ya.
1: Iya.
2: Jadi
1: bosan enggak, Mas? Bosan enggak?
2: Waduh.
3: Bosan pas.
2: Bosan banget.
1: Aduh, ini orang lagi yang dipukulin.
2: Bosan enggak?
1: Enggak juga.
2: Makanya bosan. Makanya kita kayak ngimprovisasi anja.
1: Ya,
2: boleh enggak sih ngomong gitu?
1: Nanti di
2: ya. Okay. Maksudnya kalau kita ngobrol, maksudnya setiap hari ketemu, kalau nggak ada menghasilkan sesuatu apapun itu, misal kayak obrolan yang positif, terus mimpi yang positif, terus kita besok mau ngapain, makanya agak sayang banget kalau kita kayak gitu, makanya setiap ketemu nanti habis manggung ngumpul evaluasi, ini aku udah lagu nih, coba digarap dulu deh, dinaikin semua masing-masing. Gimana kalau kita ini lagunya ini aja, ngobrol gimana nanti semua kasih
1: idenya
2: masing-masing di lagu itu gitu.
1: Ada kesulitan nggak, Marek? Ngisi dari personil masing-masing ngisi setiap part lagu lucu ini nih?
2: Kalau nggak tahu ya, kalau menurut aku sih teman-teman lebih ke memang benar-benar enjoy aja sih.
1: Enjoy.
2: Karena kalau aku sih sempat sharing sama kawan-kawan bahwa semakin kita ngejar kesempurnaan, niatnya nggak jadi-jadi.
1: Nggak jadi, karena sempurna kan hanya milik Allah.
2: Allah
1: dan
2: Allah
1: dan Allah
2: and the backbone.
1: Ya,
2: betul kan? Ya, jadi.
1: Ya, betul kan?
2: Tapi tetap kita kasih imajinasi dari masing-masing atau ide-ide dari kawan-kawan tuh.
1: Ya.
2: Kumpul di satu karya.
1: Oke. Okay. Nah, melalui lagu lucu ini nih, apa yang mau kalian sampaikan ke pendengar kalian nih, ke fans-fans kalian deh?
2: Itu kayaknya Stephen sih yang jawab.
1: Wah, kayak
4: berat ini kayak
1: panjang nih. Yaudah nanti kita bikin sampai jam 2 subuh nggak ya?
5: Boleh boleh. Kalau untuk makna lagu buat teman-teman yang dengar tentang lagu kita, walaupun kita mendengar dan meresapi omongan orang, seberat apapun hidup kita, bahkan sampai pusing mikirin hidup kita, percayalah semuanya tak akan ada yang sia-sia. Wow. Semuanya pasti punya arti dan punya janji.
4: Wah, sedap.
1: Tuh, jadi jangan pernah dengerin ini ya, omongan netizen ya.
2: Ya, betul.
1: Terkadang memang netizen tuh ngatur kita.
2: Ya, karena omongan orang kan kebanyakan omongan orang hanya mau ngomentarin seberapa layak kamu.
1: Iya, tapi tidak berkaca.
2: Tidak berkaca.
1: Gitu ya.
2: Jadi omongan orang hanya menilai seberapa layak kamu, padahal seberapa layak kamu itu hanya kamu yang tahu.
1: Wow, itu aja sih. Itu dia single pertama ya.
2: Single pertama.
1: Single pertama. Udah rilis kapan tuh?
2: Kita rilis kemarin tanggal 25 Mei.
1: 25 Mei udah bisa didengerin di mana?
2: Sudah bisa didengerin di semua DSP platform musik.
1: Wow. Oh.
2: Di YouTube, Spotify dan
1: semua sudah ada semua ya. Bisa udah bisa diorder langsung.
2: Alhamdulillah sudah ada.
1: Oke, teman Pro 2 ini di RRI Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Sungai Ilet dan Palembang. Kita dengerin ya single dari 7 pagi dengan Lucu.

0: kamu masih mengikuti Music Live Chat Belaju Sumba.
1: Oke, balik lagi di Music Live Chat Special Edition di Belajar Sumba yang disiarkan juga langsung nih di Pro 2 RRI Jambi 90,9 FM, Pro 2 RRI Bengkulu 105,1 FM, di Pro 2 RRI Bandar Lampung 92,5 FM, Pro 2 RRI Sungai Liat 105,5 FM, dan Pro 2 RRI Palembang 91,6 FM. Dan kita masih bareng 7 pagi. Tapi personilnya 6 orang nih, kurang 1 nih.
2: Kurang 1.
1: Aturan tambah 1 lagi.
2: Makanya
1: biar jadi 7 manusia.
2: Enggak. Karena memang tidak ada yang sempurna.
1: Jangan.
2: Di situ kita ngasih tahu bahwa 7 itu enggak selalu 7.
1: Jadi iya.
2: 7 terlalu sempurna.
1: Enggak sempurna. Jadi kalian 6 aja gitu ya.
2: Jadi kayak riset-riset gitu kan.
1: 6 dari 7 orang.
2: Oh, riset juga dia.
1: Oke. Kedepannya nih, kalian mau bikin single lagi atau mungkin ada rencana mau bikin album gak nih? Kira-kira kedepannya nih, 7 pagi nih.
2: Kalau dibilang mau panjang, kita pasti pengen punya mini album dulu.
1: Iya, mini album. Okay.
2: Mini album dulu, tapi untuk terus mengudara. Mungkin kita bakal rilis single-single dulu di tahun ini.
1: Oke, rencana tahun 2026 ini mau berapa nih? 2, 3?
2: Targetnya sih 5 sih. Targetnya 5.
1: Kalau 5 udah jadi mini album dong berarti ya?
2: Bisa jadi.
1: Iya, oke. Okay. Sudah ada konsepnya nih berarti?
2: Beberapa lagu sudah.
1: Sudah, oke. Okay. Mengusung tema apa nih? Kalau tadi kan biar lebih semangat hidup ya. Apakah ini ada tema mungkin persahabatan, cinta atau apa nih?
2: Kalau kemarin hasil terakhir kita sharing, kita memang benar-benar karena kita tadi tujuannya jujur aja.
1: Iya.
2: Jujur, jadi dari semua masing-masing teman-teman pasti mereka punya kisah.
1: Iya.
2: Punya beberapa lirik atau sajak kata-kata yang mungkin bisa dijadiin lagu. Jadi bebas mau temanya apa aja. Makanya kita targetin di bulan ini, di tahun ini tuh insya Allah kita lebih ke rilis single dulu. Jadi karena kita jujur, jadi apa yang ada di kita, ya udah kita buang aja ke karya gitu.
1: Okay.
2: Apakah nanti lagunya tentang kehidupan, tentang percintaan, ya kan? Bisa jadi juga tentang persahabatan, tentang perjuangan kan. Tapi untuk lagu kedua yang insya Allah rilis masih sekitaran kehidupan ya.
1: Seputar kehidupan. Kira-kira kapan tuh? Ada gambaran nggak kapan dirilisnya? Gitu?
2: Kalau target sih kita bulan 8 sih udah rilis.
1: Harus single kedua nih ya?
2: Maunya. Bulan 8 tuh udah paling maksimal sih.
1: Udah paling maksimal.
2: Soalnya bulan ini kita udah mulai garap workshopnya juga kan.
1: Oke. Nah, melalui single-single kalian yang mungkin lebih banyak berkutat tentang kehidupan pribadi nih ya. Apa nih yang mau kalian sampaikan nih kepada para pendengar melalui karya-karya kalian, terus mungkin untuk di first ya, mini album pertama ini nih. Mungkin biar pendengar kalian lebih semangatkah menjalani kehidupan atau apa tuh?
2: Ada yang mau jawab nggak?
1: Kayaknya bebannya berat semua ini.
2: Sebenarnya sih memang karena kami berdiri di, maksudnya tetap bertahan di dunia itu memang
1: ya,
2: salah satunya bentuk perjuangan gitu, bentuk konsistensi yang kami jalanin.
1: Oke.
2: Karena sejauh ini kami memang ngejalanin sesuatu yang sulit banget. Sulit, banyak cobaan-cobaan gitu.
1: Pasti
2: banyak
1: namanya,
2: cobaan.
1: Namanya roda kan berputar ya.
2: Iya.
1: Berputar. Kalau nggak mau berputar ya kita ganjel ya.
2: Iya. Intinya yang ingin kami sampaikan kepada seluruh pendengar ya, apalagi mungkin buat teman-teman yang ngedengerin karya kami, intinya tetap jaga solidaritas, kekeluargaan, terus tetaplah berjuang, terus tetaplah ngelakuin sesuatu yang mudah, karena sesuatu yang sulit adalah sesuatu yang mudah yang dilakukan berkali-kali.
1: Wah, sedap. Quotes hari ini ya.
2: Quotes hari ini.
1: Oke. Okay. Nah, mungkin kan bakal bikin album juga nih kan, perjalanan juga masih panjang nih. Apa yang pengen kalian bikin gini buat musik itu sendiri deh dari 7 pagi? Mungkin pengen punya karya yang bisa mendunia atau apa tuh? ada inovasi apa nih bagi untuk kalian gitu? Pengen bikin apa nih untuk musik itu sendiri gitu? Big dreamnya deh, big dream 7
2: kalau pagi untuk musik. Mungkin kita punya mimpi masing-masing ya.
1: Yeah.
2: Tapi kalau aku pribadi, saya pribadi, saya pengen karya saya gitu sama band saya gitu. Mimpinya adalah bukan hanya bisa didengarkan secara di telinga atau apa, tapi pengen dilihat secara visual atau mungkin dalam bentuk film.
1: Wow, kayak mungkin jadi soundtrack kali ya?
2: Ya,
1: bisa jadi. Oke, siap. Someday kayak, tapi memang manifesting tuh nyata ya. Mungkin kayak kita nonton film apa, someday mungkin laguku bakal ada di film apa gitu ya. Gitu.
2: Ya.
1: Doa-doa baik, apa, omongan-omongan baik itu kan jadi doa ya?
2: Iya.
1: Iya, benar. Nah, kalau yang lain apa nih? Ini dari vokalisnya tadi. Kalau yang lain? Big dreamnya apa nih untuk musik itu sendiri?
3: Itu tadi salah satunya.
1: Satunya.
3: Yang lain lagi
1: ngiringin artis besar enggak?
3: Kan nanti bakal jadi artis besar.
1: Amin.
3: Mungkin dari karya-karya kami juga sebagian besar bakal lahir dari cerita-cerita kami. Cerita-cerita kami yang kami tuang dalam bentuk lagu tuh memberikan pesan kepada banyak orang tentang arti hidup, tentang nilai, tentang kebaikan, dan tentang semangat.
1: Oke. Yang lain deh.
4: Jeng jeng.
1: Oke, terakhir nih, ya. Perwakilan. Big dreamnya deh, big dream untuk musik itu sendiri dari 7 pagi.
4: Big dreamnya semoga dikenal orang banyak, terkenal, banyak duit. Dan jangan lupa touringnya pakai high S warna hitam.
2: Tour ya, bukan touring ya.
4: Tour. Bukan touring ya.
2: Terus garis bawah lagi ya.
4: Iya, tour. Tapi sebenarnya sebenarnya kalau tour itu mimpi besar yang pengen kita capai segera sebenarnya.
1: Iya.
4: Ya, jadi mungkin kayak apa ya? Waiting apa? Wishlist
1: ya, benar.
4: Wishlist kita
1: tour ya, tour bukan dulu. Bukan touring ya.
4: Bukan.
1: Ya, touring pakai Vespa dong.
4: Iya, masa pakai SUV tapi
1: kan touring. Enggak mungkin enggak?
4: Iya kan.
1: Iya. Yeah. Oke, okay, kita sekali ini closing nih buat mungkin pesan dari 7 pagi mungkin buat teman-teman dari yang dengerin nih, enggak cuma di Jambi tapi di Bengkulu, Bandar Lampung, Sengilet dan Palembang, mungkin buat teman-teman yang baru mau mulai merilis entahkah itu mungkin solois atau mungkin dalam seperti kalian bentuk format band nih, harus ngelakuin apa gitu. Pesannya deh.
4: Kalau dari saya pribadi, jangan dengerin omongan kanan dan kiri. Jangan minta pendapat pada orang ketika lagumu belum rilis. Rilis aja dulu.
1: Oke. Perwakilan nih dari yang tegang dari vokalis nih, perwakilan personil lain nih mewakili satu.
5: Mungkin selesaikan aja proyeknya. Kalau ada proyek, ada pengen buat lagu atau apapun itu, selesain aja. Enggak, ya betul, enggak usah dengerin omongan orang. Karena mereka juga belum tentu support kita. Yeah. Lagunya rilis juga mereka belum tentu support kita. Karena yang tahu hasilnya kita sendiri. Dan menikmatinya untuk pertama kali pasti kita sendiri. Gitu.
1: Wow, oke, sedap. Itu dia nih ya. Tips dan juga pesan nih buat teman-teman di Jambi, Bandar Lampung, Bengkulu, Sengilet dan Palembang yang buat kalian yang mungkin baru mau mulai terjun ke dunia entertain, khususnya ke dunia musik tuh. Jangan dengerin kiri kanan, jangan dengerin netizen. Percaya aja sama diri kalian masing-masing.
2: Betul.
1: Iya. Oke. Sama Prodo FM, semua yang ada di Prodo RRI Bengkulu di 105,1 FM, Bandar Lampung di 92,5 FM, Prodo RRI Jambi 90,9 FM, Prodo RRI Sungai Liat 105,5 FM dan Prodo RRI Palembang 91,6 FM. Terima kasih udah dengerin kita di malam hari ini bareng aku Hafiz dan juga bareng
6: 7 pagi.
1: Terima kasih nih udah mampir.
2: Terima kasih.
1: Ya, mungkin nanti lain waktu bisa datang lagi mungkin dengan album terbarunya nanti. Karya terbaru. Nanti mungkin ada cerita dari saksofonnya udah ngiringin artis nanti ya. Oke, kalau gitu sampai bertemu lagi di Music Live Chat di edisi Radio Sumba berikutnya. Kalau gitu aku Hafiz pamit. Bye bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Satu lagu teman produ dari It Gitaf ya, lewat Sedia Aku Sebelum Hujan. Dan lagu ini membawa kita pada menit ke-15 lewat dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bareng Dika untuk nemenin kalian semua di jaga malam sampai nanti jam 12 malam ya teman produ. Oke, jadi kita masih di program. Kalau di segmen ini harusnya kita ada Pro DJ, tapi Pro DJ untuk beberapa minggu ini memang lagi hold dulu ya teman Pro 2, karena teman-teman mahasiswa kita juga lagi pada libur gitu kuliah. Jadi mereka izin untuk tidak ngisi program sampai mereka aktif kuliah gitu, karena pada balik kampung. Ya udah gak apa-apa ya, harusnya sih bulan depan sih udah mulai aktif lagi gitu ya teman Pro 2. Nah, tapi sambil ngisi informasi juga nih buat kalian. Jadi dikutip informasi ini dari www.kompas.com, di mana ada Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasoyo itu menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Jadi gangguan ini telah menimbulkan kesulitan bagi banyak masyarakat, dan ia pun memastikan kalau PLN saat ini terus bekerja mempercepat pemulihan sistem kelistrikan agar pasokan listrik bisa kembali normal. Jadi menurut Darmawan, kalau saat ini PLN memahami bagaimana tingkat kesulitan yang dialami masyarakat akibat gangguan sistem kelistrikan ini, dan untuk itu beliau memastikan akan melakukan berbagai langkah untuk percepatan pemulihan. Jadi memang BUMN listrik plat merah ini juga mulai memasuk batubara kalori menengah atau medium rengkol dan mulai disalurkan ke sejumlah pembangkit listrik tenaga uap di Pulau Jawa ya. Jadi memang isunya kemarin itu kan sempat beredar kalau PLN ini kehabisan stok batubara gitu. Nah ini kan akhirnya tuh membuat, ya karena sumber kebanyakan ya tenaga listrik ini dapat dari pembangkit listrik tenaga uap, dan itu bahan bakunya adalah batubara. Nah kalau batubara kagak ada ya pakai apa tuh nyalain tenaga listriknya gitu ya kan. Nah, ini tuh jadi problematika tersendiri ya, karena kita tuh masih sangat bergantung kepada pemenuhan kebutuhan listriknya tuh dari batubara. Mungkin sudah saatnya ya memperbarui dengan tenaga energi terbarukan gitu. Tuh Rika hampir susah ngomong ya, kayak tenaga angin, kemudian air gitu ya. Harusnya tuh kita udah mulai untuk masa depan ya, ya kan? Udah mulai tuh ancang-ancang untuk itu ya teman Pro 2. Oke, kita masih lanjut ya teman. Kali ini kita ke satu lagi dari Bernadia. Rabun Jauh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Barusan dari FM Max ya, lewat Out of Your Mind ya teman Pro 2. Masih bareng nih untuk nemenin kalian semua di 105,1 FM. Dan selamat malam, selamat bergabung untuk yang ya kebetulan baru aja bergabung di sini di 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Kali ini kita dari sumber informasi dari portal informasi kita di rri.co.id teman Pro 2. Ya menarik ya, jadi Amerika Serikat tampil cukup baik ya di fase grup Piala Dunia 2026, di mana Amerika Serikat berhasil lolos ke babak 32 besar setelah menundukkan Australia 2-0. Nah, kemenangan ini mengukuhkan tim tuan rumah untuk menjaga peluang mereka meraih hasil sempurna di fase grup. Jadi pada pertandingan ya tadi malam ya, dua gol tuan rumah itu berasal dari gol bundar dari Cameron Burgess di menit ke-11 dan Alex Freeman di menit ke-43. Kemenangan ini tentu membuat Amerika fix lolos karena pada pertandingan pertama Amerika Serikat juga menang teman Pro 2. Jadi sejauh ini cukup menarik ya diikuti. Dan mungkin kalau kalian juga nungguin jadwal Piala Dunia juga, kalau hari ini nanti malam sih itu akan bertanding Belanda ya teman Pro 2, dan nextnya itu akan ada Jerman. Jadi kalau di recap ya, Turki itu udah gugur ya teman Pro 2, mereka kalah 0-1 dari Paraguay. Turki udah dipastikan gugur dengan 2 kali kekalahan. Kemudian Brazil berhasil menang 3-0 atas Haiti. Terus Maroko berhasil menang 0-1 atas Skotlandia, masih menjaga asa gitu ya. Kemudian juga Amerika Serikat menang 2-0 atas Australia, dan Meksiko juga menang 1-0 atas Korsel. Yang mengejutkan sih Qatar dibantai Kanada 6-0 ya. Dan plus pemainnya tuh dapat kartu juga gitu loh, matahin kaki. Aduh ya Allah, itu dia kayak nyilu banget tuh. Nyilu banget ngelihatnya. Ya udah deh teman, kita masih lanjut ya. Kali ini Dika punya satu lagu dari Do Young, I Find You.

0: Apaan? Ah, lelet amat sih.
1: Hah? Santai aja kali bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan. Demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Tawar Bro 2 ada Project Pop lewat Zombie Jomblo Abadi ya. Pukul 20 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat, teman Bro 2. Kita update informasi terakhir ya sebelum kita beralih ke segmen berikutnya untuk jam request, teman Pro 2. Ngomongin tentang timnas Belanda, jadi pelatih mereka Ronald Koeman menegaskan bahwa timnya tetap percaya diri meski gagal meraih kemenangan pada laga pembuka ya. Tim oranye harus puas bermain imbang setelah dua kali unggul saat menghadapi Jepang dan di comeback sama Jepang ya. Jadi Koeman memastikan ini tuh nggak mempengaruhi ruang ganti timnya dan menurutnya para pemain tetap akan menunjukkan semangat yang tinggi. Namun pelatih berusia 63 tahun ini mengakui kalau Jepang memberikan perlawanan yang sudah ditembus dan pertahanan rapat lawan membuat Belanda kesulitan menciptakan peluang berbahaya di daerah sepertiga akhir lapangan. Fokus Belanda kini tertuju pada laga kedua melawan Swedia yang datang dengan modal kemenangan 5-1 atas Tunisia. Koeman memprediksi bahwa pertandingan ini akan berlangsung serupa dengan melawan Jepang, yaitu menghadapi lawan yang bermain disiplin dan bertahan yang rapat. Yang menilai bahwa kunci kemenangan terletak pada ketepatan pengambilan keputusan serta kemampuan pemain untuk mengisi area kotak penalti. Dika khawatir ya, Belanda gak lolos fase grup nih. Bahaya mereka gitu ya. Tunisia dia lagi pede banget ini. Kayak Swedia tuh lagi pede banget ini. Karena wah seru sih. Ini Belanda tuh main jam 12 malam ini ya. Jadi cek-cekilah, Rika bisa juga pulang siaran langsung nonton.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Hey, selamat malam teman Pro 2 bareng Dika malam ini untuk nemenin kalian semua sampai jam 23 waktu Indonesia Barat untuk requestan kita ya, dan juga sharing kita di sharing time sampai jam 23 ya. Halo semuanya, hey. Jadi ini dia tempatnya. Kalau kalian mau ikut request, kalau kalian mau kirim salam, atau kalian mau cerita, mau ngobrol juga, ngebahas apapun yang menyenangkan yang terjadi hari ini ya. Jadi silakan aja, kita buka, udah open untuk nomor WhatsApp ya di 08 11 7 3 2 2 3 30. Sekali lagi yang lagi dengerin di 105,1 FM bisa gabung di kita di sini di 08 11 7 3 2 2 3 30, atau kalian bisa mampir ke live TikTok kita di akun TikTok @pro2bengkulu ya. Khusus buat TikTok kita sampai jam 11 malam ya, atau pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tapi siaran ini akan berakhir total jam 24 atau jam 00. Oke? Jadi silakan ya, silakan yang udah punya nih sesuatu yang mau dibahas nih bareng Dika gitu ya. Atau buat kalian yang mungkin mau request lagu, silakan aja ya. Kita tunggu sampai jam 23 waktu Indonesia Barat. Halo, kita sapa dulu ya buat teman-teman yang ada di TikTok nih. Ada Zevin, ada Rara juga. Kemudian ada Oiwaya, susah banget namanya, Oiyawoy. Ada VVD, ada Nur Tahan ya. Hai semuanya, selamat malam ya. Jadi silakan kalau kalian mau request di sini ya. Udah enggak beneran sama wajah-wajah penyiar Pro 2. Thank you TikTok. Iya, betul sekali ya. Jadi kalau kalian mampir di TikTok, itu udah pasti kalian bisa ngelihat tampang kita yang lagi siaran ya. Jadi ngomongin tentang ini juga, untuk live kita tuh, kita jadwalnya live itu sehari dua kali ya teman Pro 2. Jadi kalian bisa gabung di sini itu dari jam 21 sampai 23 kalau malam. Kalau siang itu kita jam 10 sampai jam 12 siang. Oke. Okay? Oke. Okay. Karena udah Dika sampein juga rules-nya. Jadi sekarang kita coba puterin dulu, ada satu lagu dari Leodra tadi di request sama siapa tadi? Sama Zvin ya. Dia pengen dengerin lagunya Leodra yang pura-pura. Yaudah langsung aja kita kasih. Ada Leodra pura-pura. Spesial aja buat Spin yang ada di TikTok.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

Mahen pura-pura lupa. Konsep itu gimana tuh konsepnya? Pura-pura lupa, sebenarnya masih ingat gitu ya kan. Jadi ini lagu tuh kayak menceritakan orang yang ya akhirnya tuh sebenarnya dia tidak bisa melupakan, cuma dia pura-pura aja gitu lupa gitu ya. Kalau kalian ada enggak tuh kenangan yang sebenarnya tuh kalian tidak mau melupakan tapi ya udah kalian pura-pura lupa aja gitu. Susah move on-nya gitu ya. Ini konsep anak-anak sekarang tuh, dia enggak tahu ya untuk generasi sekarang tuh konsep move on-nya gimana, tapi kalau diperhatiin sih kayaknya generasi sekarang tuh lebih mudah move on juga karena medianya udah banyak juga kan. Iya kan? Jadi kalau kalian tuh kayak galaunya tidak bisa lama-lama gitu. Karena kalian udah banyak ini ya, udah banyak apa namanya? Udah banyak peralihan lah ya. Yang bisa mengalihkan perhatian kalian tuh udah banyak. Bandingin ya sama anak-anak generasi 90-an let's say gitu ya kan. Tuh mereka kalau galau yang mau kemana, mereka sosmed enggak ada, ya kan? Sosmed enggak ada. Kalian mau kemana gitu ya? Bingung kan? Kalau sekarang mah enak, galau lihat sosmed ada aja yang bisa bikin cuci mata ya kan? Kak, kok di radio kok enggak ada siarannya? Wah, kamu dengerin radionya di frekuensi berapa? Jangan lupa. Kalau kamu lewat radio analog, frekuensinya di 105,1 ya. By the way, buat teman-teman yang lagi dengerin di 105,1 FM yang ada di kamar tidur mungkin atau yang lagi di jalan tuh denger di radio kendaraannya, selamat malam aja. Kalian bisa request, bisa join bareng kita. Untuk requestannya bisa di WA 0811 7322330, atau kalian juga bisa ikutan lewat live TikTok kita ya di TikTok @pro2bengkulu. Nah itu kalian bisa tuh nanti di spam chatnya ya. Kita baca dulu WhatsApp yang masuk ya. Izin kak, aku mau request pura-pura lupa dari Leodra, udah kita puterin ya dari Bonita. Thank you ya Bonita ya. Ya udah kita next ya ke, nah ini lagu yang lagi rame nih, yang lagi viral banget nih. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Ada Nuna, Rollerblade.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya tadi ya teman Pro 2, ada satu lagu dari Sandi Kalau Tak Berdaya. Dan wah, kita udah di jam 9:30 malam ya. Malam semuanya buat teman-teman yang masih dengerin Pro 2 Bengkulu, khususnya buat teman-teman yang lagi standby di TikTok. Ada Cegi Lowers, ada R Pangaben, ada Wahai Prince, ada Sunrise, kemudian ada Bonita, ada Patdo Putra. Ya pokoknya semua aja deh yang lagi dengerin kita. Kita masih open ya buat kalian yang mau ikutan request gitu ya. Kalian bisa lewat nomor Wawa atau WhatsApp di 0811 7322330 ya. Atau kalian bisa ikut di live chat TikTok kita di @pro2 Bengkulu ya. Malam juga ada Sri di Pagar Jati. Jadi teman-teman yang mau cerita-cerita sharing bareng kita juga boleh ya. Yang wah Dika enggak kebayang nih, hari ini cuaca tuh sebenarnya hujan tapi gerimis aja gitu. Jadi ya cukup lah untuk bikin sejuk gitu. Nah, ini Dika enggak tahu nih, malam Minggu cuaca agak-agak tipis-tipis hujan. Dika enggak tahu arena Festival Tabot sehetik apa malam ini ya. Wah. Malam Minggu dan ada Festival Tabot tuh kayak aduh, wilayah Pantai Panjang udah pasti macet banget ya malam ini. Jadi buat kalian yang mungkin lagi punya rencana gitu buat mengunjungi Festival Tabot, ya make sure kalian cari tempat parkir yang aman. Kemudian double ya, kunci-kunci ganda. Jangan sampai kalian dirugikan lah gitu ya. Karena sekarang itu, wah susah deh. Kejahatan itu bukan karena niat, tapi karena ada kesempatan. Oke, jadi jangan beri kesempatan. Terus juga yang pengen ke Arena Festival Tabot, pastikan barang-barang bawaannya di keep, dijaga banget. Dompet, HP, semuanya, tas tuh jangan di belakang, digantungnya di depan, supaya menghindari yang namanya copet-copet ini tuh. Ini sangat meresahkan ya. Ya udah, kita ke next requestan, ada EXO The First Know. Jadi buat teman-teman yang sekali lagi mau ikutan request, kalian bisa gabung di WhatsApp 0811 7322330 atau lewat live chat di TikTok @pro2bengkulu.

0: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Oke, itu dia tadi ya, ada Vanessa Z featuring Roni Parulan, lalu tak akan terulang lagi. Jadi kita masih di Jaga Malam, masih di sharing time sampai jam 23 waktu Indonesia Barat. Untuk requestan kita di live TikTok dan juga di akun WhatsApp 0811-732-2330. Jadi kalau kalian mau minta lagu, ngirimin salam juga buat orang-orang yang kalian kenal atau sekedar saling sapa, ini dia tempatnya. Silakan kalian gabung di WhatsApp 0811-732-2330. Ada malam buat Selina. Oh, request lagu Selina Gray Sumpah Mati ya kak. Salamnya buat kakak aja. Selamat siaran. Ada salam buat Mamang Arpen aku bang yang ada di kebun daerah Lebong. Semelaku area Senutuk ya. Salam dari Piki yang sekarang lagi di Pondok Ayam. Pondok Ayam Petelur. Dan tolong juga diputarkan lagunya Setia Ben. Nah, ini kita ngadain nih lagu Melayu. Lagu Melayu nih, kita di Pro 2 tuh lagu Melayu kayaknya udah kalian bisa request di Pro 4 atau enggak di Pro 1 ya. Khusus di Pro 2 kita lebih lagu pop, rock, R&B gitu-gitu sih ya. Jadi Melayu Dangdut itu ada Pro 1, Pro 4. Jadi dibagi tuh segmentasi lagu-lagunya gitu. Jadi biar enak buat dengerin ya. Oke ya, itulah ya yang request sementara ini. Kita masih punya banyak waktu ya untuk terima requestan kalian. Tapi kali ini kita coba puterin dulu ada Ivan 17, Jangan Paksa Rindu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Itu dia teman Pro 2, ada Selena Grace featuring Andi Rianto lewat Sumpah Mati, dan tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi buat teman-teman yang ada di TikTok juga, thank you banget untuk yang udah join. Kita masih terima ya, kalau kalian mau ikut request, nomor WhatsAppnya di 0811 7322330, atau kalian bisa ikutan gabung lewat live chat TikTok kita di @pro2bengkulu ya teman Pro 2. Tapi mungkin untuk live chat TikToknya juga bakal kita off stream sesaat lagi. Nah buat teman-teman sekali lagi yang masih bernikah, selamat malam aja. Kita masih tunggu untuk requestan kalian di malam ini. Right, right, right, right. Kali ini kita punya satu lagu dari Nazira Safa, Jalan Tengah.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke teman bro, ada Last Child lewat Duka. Dan gak berasa juga kita udah di jam 22 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Kita baca WhatsApp dulu yang masuk ya. Selamat malam, ada 1789 katanya mau dengerin lagunya Tata Janeta yang Korbanmu. Tata Janeta. Oke. Jadi buat yang mau request, kalian bisa lewat WhatsApp di 0811 7322330, atau kalian juga bisa ikutan lewat live chat TikTok kita ya. Selamat malam. Ada dari Jalan Lintas Pagar Alam Kepayang request sesi potret. Nah, sesi potret udah kita puterin. Jadi nggak bisa lagi. Yaudah ya. Oke, yang lain yang mau ikutan request boleh ya. Kita masih tunggu buat kalian yang mau ikutan request, oke? Kita coba dengerin satu lagi dari Luisa Santoso, Bidadariku.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Sama Pro 2 pukul 22.45 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal menuju Jazz Music pukul 23 yang tentunya akan memutarkan lagu-lagu enak nemenin suasana malam hari kalian. Nungguin ngantuk kali ya. Dan buat yang mungkin udah geler sana, geler sini, nah, kita kasih aja lagu buat kalian.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produser. Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil nan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele, tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Metro 2FM.
4: Jangan galau malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Gawai atau gadget memang membantu. Tapi tahukah Anda, penggunaan gawai berlebihan bisa membahayakan tumbuh kembang anak.
1: Anak yang terlalu sering menatap layar bisa mengalami keterlambatan bicara, gangguan tidur, hingga kecanduan.
0: Sudah saatnya kita bertindak. Batasi waktu layar, ajak anak bermain, membaca, dan berinteraksi langsung.
1: Karena masa depan anak bukan di layar, tapi di dunia nyata yang penuh warna.
0: Sayangi anak, jauhi bahaya gawai berlebih. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Koma 1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Halo Bro 2, ada Flanela Aku Bisa. Dan lagu ini menjadi lagu penutup untuk kebersamaan bareng Dika di edisi siar hari ini ya, untuk Sabtu 20 Juni 2026. Saya Dika pamit, mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Teman Pro 2 dimanapun kalian berada, dengan ini selesailah sudah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini di Sabtu 20 Juni 2026. Kita akan jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 105,1 MHz. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2 kembali mengudara untuk hari ini edisi 21 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran program hiburan, informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
0: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

Pada suatu saat, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik. Pada saat itu, belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah, Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu, bukan kita yang membenci,

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Info Pro 2. Koma 1 Pro 2 FM.

0: Setiap pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Info Pro 2.
3: Teman Pro 2 pelaksanaan ujian tertulis berbasis komputer seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri wilayah barat atau SMMPTN Barat 2026 di Universitas Bengkulu telah berakhir pada 19 Juni lalu dan ujian berlangsung selama 3 hari dan diikuti lebih dari 2.000 peserta. Panitia mencatat sebanyak 118 peserta tidak hadir dan dinyatakan gugur dan hasil seleksi dijadwalkan diumumkan pada 30 Juni 2026 secara daring melalui laman resmi penyelenggara dan perguruan tinggi yang tergabung dalam konsorsium.
2: Info Pro 2.
3: Selanjutnya teman Pro 2, pemerintah mulai menata ulang program makan bergizi gratis atau MBG dengan memprioritaskan ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Pemerintah menyebut intervensi gizi sejak masa kehamilan hingga usia sekolah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kesehatan generasi mendatang. Sementara itu, penataan tata kelola program ditargetkan rampung dalam 1 bulan tanpa mengganggu layanan yang telah berjalan. Demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 Rerempengkulu, teman terbaik kamu. Pagi-pagi-pagi teman Pro 2, selamat pagi di hari Minggu 21 Juni 2026. Di pada hari ini berkantian teman Pro 2 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas di hari Minggu ini teman Pro 2. Semoga semua kegiatan kamu apapun hari ini bisa dijalankan dengan semangat, dengan menyenangkan bersama Pro 2 tentunya. Dan kami temani kamu dengan lagu-lagu penyemangat ya di hari ini, demi membangunkan kamu yang mungkin masih mengumpulkan semangat, masih mengumpulkan nyawa di pagi hari ini teman Pro 2. Dari Bruno Mars dengan I Just Might, kita lanjut lagi ada AKB48 dengan Idol Nankaja Nakatara yang segera mampir ke ruang dengar kamu. Selamat mendengarkan.

Tamam Bro 2, kalau kemarin ada informasi bahwa satu jalur laut yang jadi urat dari perdagangan minyak dunia, Selat Hormuz, itu dibuka kembali, tapi sekarang jalur itu kembali ditutup, Tamam Bro 2. Kira-kira apa dampaknya buat dunia ya? Jadi sepada di Pro 2 RI Bengkulu masih menemani kamu, Tamam Bro 2, dan Iran juga kembali menutup Selat Hormuz setelah menuding Amerika Serikat gagal menepati kesepakatan gencatan senjata. Sementara serangan Israel ke Lebanon masih terus berlangsung, padahal Selat Hormuz merupakan salah satu jalur paling penting untuk distribusi minyak global. Dan situasi ini membuat banyak negara waspada karena jalur tersebut terganggu dan harga energi dunia bisa ikut bergejolak. Dan konflik yang terjadi ribuan kilometer dari kita ternyata tetap berdampak ke kehidupan banyak orang, teman berdua. Karena di dunia yang saling terhubung ini ya, satu keputusan bisa mempengaruhi jutaan kehidupan lainnya.

Teman berdua, kalau selama ini kita mikirnya ya, program makan bergizi gratis itu akan diterima semua siswa, ternyata sekarang ada aturan barunya, teman berdua. Jadi siapa aja yang masih jadi prioritas? Kamu masih di Spada bareng Andrian di sini, teman berdua, dan Badan Gizi Nasional atau BGN baru saja merevisi penerima program makan bergizi gratis alias MBG. Kini program lebih difokuskan untuk mereka yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Jadi ada 5 kelompok prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa di daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar, serta siswa dari keluarga kurang mampu. Sementara itu, sejumlah sekolah yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi siswanya secara mandiri tidak lagi menerima MBG. Tujuannya supaya bantuan ini makin tepat sasaran dan bisa dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan. Karena bantuan yang tepat bukan soal diberikan ke semua orang, tapi sampai ke orang yang tepat, teman-teman.